0: gereja di sana, tetapi sulit untuk mereka sekolah. Tetapi sekarang ini guru-guru tenaga medis yang tugas di daerah suku Aye, karena suku Aye itu ada berada di dua distrik, satu dari Wapoga, ada berapa kampung, kemudian satu dari Seriwo. Nah, sehingga ini nanti bulan dalam minggu depan ini karena cuaca saya tidak ke kampung Paitapu. Kampung Paitapu itu belum sentuh sama sekali oleh pemerintah, sehingga saya utus orang ke kampung Paitapu, suku Aye, untuk mereka siapkan helipad. Sehingga kalau cuaca ini bisa, helikopter bisa terbang, saya akan terbang ke kampung Paitapu untuk antar beras ke sana, mendarat di helipad yang masyarakat siapkan, dan juga tahun depan saya akan bangun gereja di situ. Ya. Sehingga di daerah lain juga kita bangun, cuma suku Aye selama ini sepelekan. Ambil contoh saja bahwa, bukan contoh tapi kenyataan bahwa ketika pada saat kita seleksi anggota DPRK Kabupaten Nabire dari jalur otsus pengangkatan, itu kami Kabupaten Nabire ini dapat 6 kursi. 6 kursi, sehingga saya sampaikan pansel, suku lain kamu boleh seleksi, tapi 1 kursi itu jatah saya. Nah, tanpa seleksi, kasih bulat saja, saya mau kasih suku Aye satu. Sehingga sekarang anggota DPR dari suku Aye ada 1 orang.
1: Luar biasa Bapak ya. Ya. Itu Bapak punya pengorbanan dan sampai menghasilkan 1 atau 4 orang jadi mahasiswa juga itu ya. Sangat luar biasa.
0: Ya.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, bisa Anda bergabung bersama kami di nomor telepon 0984-22074, 0984-22074, atau yang ingin berkomentar bisa di channel YouTube kami, yaitu RRI Net Nabire. Saya kembali ke Bapak Bupati. Bapak Bupati, tadi kita sudah bicara mengenai suku terasing. Saya mungkin bergeser ke kota.
0: Ya.
1: Di mana Bapak juga menyinggung terkait infrastruktur Bapak.
0: Ya.
1: Di dalam kota sendiri Bapak membenahi begitu banyak jalan. Tapi sebelum kita lanjutkan Bapak, kita terima dulu penelpon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat pagi Kata Igin. Selamat pagi Kata Besar Bapak. Siap. Bupati.
0: Baik, selamat pagi.
2: Ya, ini di Mabes Kalibogo.
1: Oke, silakan Paman.
2: Ya, sangat luar biasa sekali pagi ini. Kami senang dengar Bapak bisa ada dalam untuk menyampaikan apa yang Bapak sampaikan ketika ingin melaksanakan sesuatu untuk bagaimana masyarakat Kota Nabire dan sekitarnya menjadi sukses dan menjadi ceria. Oke, Bapak izin.
0: Ya.
2: Tidak ada apa-apa, tapi memang luar biasa Bapak. Bapak harus itu teman-teman yang ada, khusus kami kesehatan Bapak.
0: Ya.
2: Yang tadi saya dengar di Aye dengan kasihan itu betul Bapak. Teman-teman di sana mereka sangat butuh. Kira-kira Bapak mungkin kalau memang ini ya dari Kalibogo kami bisa, mungkin Paman bisa tiba di sana kah? Ya, saya izin Bapak saja. Terus yang kedua Bapak, Puskesmas Kalibogo nih izin Bapak ini kali kedua. Setiap saat pasti saya sudah pindah dari Kalibogo ke Kota Lama. Tapi masyarakat Kalibogo ini dong tinggal datang ke saya terus. Jadi izin Bapak, mungkin saya bisa kembali ke Kalibogo kah? Terus kami butuh 1 mobil untuk pelayanan kesehatan kan. Karena Kalibogo ini masyarakat sudah banyak sekali sudah terkait untuk rujukan-rujukan, apalagi tiba-tiba tengah malam dan lain sebagainya. Saya yang harus turun tangan, begitu Bapak. Demikian Bapak, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, siang
1: tutir. Baik, terima kasih Paman Yoteni di Kalibogo. Ini mungkin petugas puskesmas di sana.
0: Paman Yoteni, Oto ya, kah?
1: Siap, silakan Bapak langsung direspon. Okay.
0: Ya. Jadi begini, ya. Kalibogo itu salah satu puskesmas yang terletak di dalam wilayah perkotaan.
1: Ya.
0: Jadi tentunya bahwa kita mengetahui bahwa dalam kota ini dari awal saya mau sampaikan begini, orang viralkan tentang pelayanan di rumah sakit. Itu kabupaten ini rumah sakit rujukan daripada 15 distrik. Tetapi seolah-olah rumah sakit Nabire ini menjadi rumah sakit rujukan Papua Tengah.
1: Betul.
0: Nah, tentunya bahwa kalau bicara masalah kekurangan obat dan sebagainya, saya pikir untuk masyarakat 15 distrik itu pelayanan sangat luar biasa.
1: Tercukupi, ya, Bapak.
0: Tercukupi. Ya. Karena Nabire ini Belude.
1: Ya.
0: Namanya Belude, itu berarti semua pendapatan anggaran di Belude dia kelola sendiri.
1: Ya.
0: Jadi hari ini Belude kelola itu dana sekitar 100 miliar lebih. Baik dari BPJS bahkan juga pendapatan RSUD, tetapi juga kita lokasikan lewat APBD Kabupaten Nabire.
1: Ya.
0: Sehingga 100 lebih miliar lebih ini bisa mencukupi untuk pelayanan masyarakat kita, pasien rujukan daripada 15 distrik.
1: Ya.
0: Nah, tetapi kalau puskesmas seperti Kalibobo, ya, Kota Lama, kemudian Karang Kumaritis dan sebagainya, itu seputar dalam perkotaan. Sehingga saya lebih dominan untuk puskesmas-puskesmas tersebut itu masyarakat daripada lingkungan wilayah kelurahan terdekat itu akan datangi untuk ke puskesmas untuk pengobatan. Tetapi lebih dominan lagi bahwa bagaimana puskesmas terdekat ini menjangkau, tangani stunting, gizi buruk, kemudian itu yang paling utama.
1: Paling utama.
0: Tetapi juga kalau di dalam kota ini justru lebih dominan ke dokter praktek, ke RSUD, padahal puskesmas ini ada di wilayah masing-masing. Tetapi saya merasa bersyukur bahwa teman-teman tenaga medis tangani masyarakat kita. Apalagi puskesmas Kalibobo yang tadi sebut, itu salah satu puskesmas yang memang melayani masyarakat di Kalibobo sangat besar sekali. Sehingga kita dalam kota ini, kita mau coba, atau mungkin sudah jalan atau belum, nanti saya akan tanyakan kepada Kepala Dinas, sehingga ada berapa puskesmas, sekitar dua puskesmas ini kita pelayanan mau jadikan 24 jam. Karena dalam rapat kita pernah diskusi untuk bagaimana dua puskesmas atau tiga puskesmas ini pelayanan 24 jam.
1: Yeah.
0: Salah satunya adalah puskesmas Kota Lama.
1: Yeah.
0: Itu yang kita sampaikan, tetapi kita perlu perhatikan juga dari sisi keamanan dan kenyamanan. Sehingga terima kasih Pak Manyoteni, kalau Pak Manyoteni bersedia untuk bertugas di daerah Poronai, justru saya berikan apresiasi dan juga saya berikan dukungan kepada Pak Manyoteni. Terima kasih.
1: Baik, seperti itu ya. Jadi sudah dijawab Bapak Bupati, dan pendengar bisa bergabung bersama kami di line telepon 0984-22074 dan juga bisa tulis di line komentar mungkin untuk memberikan masukan atau dukungan kepada Bapak Bupati. Bapak, saya lanjutkan terkait dengan infrastruktur tadi. Ketika Bapak kemudian bisa hadir dan menjadi Bupati, terus kemudian jalan di dalam kota ini terbenahi seperti itu, Bapak. Bapak melihat seperti apa ketika Bapak membenahi jalan di dalam kota, karena memang selama ini jalan-jalan cukup agak sulit dilalui.
0: Baik. Di tahun 2021, setelah saya lantik sebagai bupati, Kabupaten Nabire itu orang sebut kota sampah ya. Bahkan juga saya pernah baca di orang-orang tertentu untuk dalam status akun-akun Facebook, TikTok mereka bahwa lebih baik Pemda Kabupaten Nabire bagi ikan air tawar. Karena Nabire ini sepanjang jalan itu kolam banyak. Itu menjadi salah satu tugas yang kita harus jawab. Sehingga di tahun 2022, karena 2021 saya dilantik sebagai bupati, itu hanya saya jalan satu bulan, bulan Desember saja yang saya jalan. Tapi di bulan Desember, itu kami sidang APBD untuk tahun 2022. Sehingga saya lihat kemampuan anggaran APBD Kabupaten Nabire itu lebih dominan untuk infrastruktur, itu dana bersumber dari dana otonomi khusus, terutama dari DTI, dana infrastruktur. Tetapi juga bersumber juga dari dana DAK, dana alokasi khusus untuk infrastruktur. Tetapi di tahun 2022 itu tidak ada dana, DTI ada, tetapi dana alokasi khusus DAK itu tidak ada. Sehingga saya lebih fokus untuk benahi berapa ruas jalan dalam kota, yaitu sepanjang jalan Kusuma Bangsa, kemudian dengan ada berapa ruas jalan. Nah, itu dengan dana sumber dana DBH, dana bagi hasil, tetapi juga dana DAU. Nah, saya terus terang saja saya mau sampaikan begini, siapapun dia pemimpin, pasti mereka akan tahu namanya DAK, dana dana DAK atau dana DBH, itu kepala daerah karena tidak fokus kepada salah satu bidang, sehingga seolah-olah ini suatu menu yang seenaknya mau pakai saja begitu. Tetapi saya lebih fokus ke infrastruktur, sehingga di tahun 2022 ini kita benahi berapa ruas jalan.
1: Baik. Kita terima penelpon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ya,
1: dengan siapa? Ya.
2: Selamat pagi, Bapak Bupati yang kami hormati, kami banggakan.
0: Selamat pagi.
2: Mungkin bisa dari Pak Darwanto. Baik. Dari SPC.
1: Oke, Pak Darwanto dari SPC. Silakan langsung ke Pak Bupati.
2: Iya, Pak Bupati. Memang Nabire hebat karena dipimpin oleh orang-orang hebat. Karena memang daerahnya juga hebat. Sehingga Pak Bupati ngambil moto atau masuk tapi satu Nabire hebat itu cocok sekali Pak Bupati. Namun Pak Bupati, hebat itu bila kita juga bermanfaat bagi daerah lain, kita bisa membantu daerah lain, kita bisa berperan terhadap kabupaten lain, itu lebih hebat lagi Pak Bupati. Nah, selama ini memang betul Pak Bupati tadi, artinya potensi Nabire ini untuk daerah lain sangat memungkinkan. Mewakili Pak Bupati sebagai petani, sebagai masyarakat yang ada di kampung, ini Pak Bupati, ini karena sedang kemarau, tapi kalau tidak, Nabire ini kan sangat potensi sekali di bidang pertanian. Nah, Pak Bupati ini masalah ekspor keluar. Ini kayaknya ada pembatasan bagi ekspor dari Nabire keluar. Nah, ini yang perlu disayangkan Pak Bupati. Bila perlu kita bisa ekspor sebanyak-banyaknya, yang dari luar itu kalau bisa kita batasi Pak Bupati. Itu yang contohnya terutama di bidang pertanian Pak Bupati. Nabire ini kan sangat potensi besar sekali, hebat sekali untuk potensi pertanian Pak Bupati, jagung maupun yang lain-lain, padi, lombok dan sebagainya itu Pak Bupati. Nah, ini kami berkumpul di terhimpun dalam kontak tani, pemuk tani mengeluhkan tentang itu Pak Bupati, ada pembatasan ekspor keluar untuk hasil kita Pak Bupati. Nah, itu saja Pak Bupati, terima kasih. Saya yakin dan percaya Pak Bupati akan memikirkan besar-besarnya untuk rakyat. Pokoknya rakyat paling Nabire inilah Pak Bupati. Entah siapapun siapa saya, dan saya selalu berdoa Pak Bupati tetap sehat walafiat. Tuhan tetap melindungi Pak Bupati dalam melaksanakan tugas demi bangsa dan negara ini. Salam Pak Bupati, salve.
1: Baik, terima kasih Pak Darwanto ya di SPC. Mungkin terkait dengan produk-produk yang bisa dipasarkan di luar Nabire seperti itu, Bang. Silakan direspon.
0: Baik, Pak Darwanto, terima kasih ya. Bapak sehat selalu ya. Saya berikan apresiasi setelah pensiun Bapak tidak kemana-mana, tetapi salah satu masyarakat intelektual kita yang ada hidup di desa itu sangat luar biasa, karena melalui Bapak akan mempengaruhi warga sekitar lingkungan Bapak di SPC. Ini pertama. Yang kedua, bahwa Bapak sampaikan untuk produk lokal yang bisa keluar. Itu bukan keluar, Pak. Nabire ini hari ini, itu konsumen lebih tinggi daripada produsen. Sehingga ketika kalau nabire ini inflasi itu meningkat, maka justru kita datangkan sayur mayur dari luar untuk menutupi kekurangan kita di nabire. Jadi justru produsen itu kurang daripada konsumen. Pada saat bencana El Nino ini, saya melakukan pertemuan dengan distributor-distributor yang ada di Kabupaten Nabire. Sehingga cabai, bawang, dan sebagainya kita datangkan dari Manokwari. Karena Nabire ini, saya terus terang saja bahwa hari ini uang yang beredar di Kabupaten Nabire itu sekitar 15 triliun itu sedang beredar di Kabupaten Nabire. APBD Kabupaten Nabire, APBD Provinsi, DIY, DOGIY, PANIAY, saya tidak hitung dari swasta, TNI, Polri sedang beredar di sini. Sehingga Nabire ini justru produsen itu kurang daripada konsumen. Konsumen lebih tinggi. Sehingga kita kewalahan. Sekarang hari ini kita lihat saja bahwa di Nabire ini pasar banyak, tetapi tidak pernah mengeluh untuk jualan daripada petani. Sekarang saya dialog dengan salah satu petani, saya sampaikan begini, itu hasil daripada produksi petani, cabai, bawang, saya tanya jual kemana, ternyata mereka ini diambillah kredit di distributor yang ada di sini, berikan pupuk, berikan modal, setelah mau panen itu mereka langsung petani apa distributor langsung jemput di kebun. Ini yang hari ini terjadi, sehingga sekarang petani itu tidak perlu pasar cabai di pasar, langsung saja kilo datang timbang, kalau tidak distributor langsung ambil di kebun. Itu yang sedang terjadi. Oleh sebab itu kalau masyarakat kita mengeluh terhadap kesejahteraan, terutama makan, minum, dan sebagainya, itu bagi orang yang pemalas kerja. Hari ini potensi di Kabupaten Nabire ini sangat luar biasa. Di tahun 2021 itu pupuk Kabupaten Nabire ini justru pupuk subsidi dipasarkan oleh orang-orang oknum-oknum tertentu. Tapi setelah mulai dari tahun 2022, saya bagi antara pupuk subsidi dengan pengadaan pupuk yang kita lakukan. Pupuk kita pengadaan lewat Dinas Pertanian dengan dana otonomi khusus bagi orang asli Papua, sedangkan pupuk subsidi untuk non-Papua. Sehingga justru orang Papua jual kepada pendatang untuk pupuk itu jual kepada pendatang. Sehingga sekarang masyarakat di SP, kadang saya lihat ke sana kemari, pupuk justru mereka ini, justru pupuk ini kasih pupuk ke rumput untuk kasih makan ternak. Nah, itu berarti bahwa stok pupuk ini kita sudah tersedia. Tersedia. Sehingga produksi petani itu meningkat. Tapi hari ini saya bersyukur bahwa Kabupaten Nabire ini produksi petani, cabai, bawang, kemudian tomat dan sebagainya tidak pernah mengeluh. Hari ini konsumen lebih tinggi.
1: Karena memang dilema juga Bapak ya, karena ketika barang dari luar tidak bisa masuk, nanti inflasi lagi Bapak.
0: Betul.
1: Baik, Bapak saya akan bacakan dari kolom komentar RRI.net Nabire, Ed Kirani Maher, izin Bapak, apa ada solusi mengenai lampu jalan yang sebagian mati, sebagian nyala? Jadi tanggung jawab siapa terkait dengan lampu jalan ini? Soalnya sangat rawan kalau lampu jalan tidak menyala. Terima kasih Bapak, sukses selalu buat Bapak Bupati.
0: Baik, terima kasih. Lampu jalan itu terlepas daripada traffic light ya.
1: Ya.
0: Ini lampu jalan ini tanggung jawab pemerintah ini sepanjang Jalan Merdeka. Itu kami pemerintah daerah di tahun 2022 saya sumalangka dengan penerangan jalan. Kemudian jalan RM Mertadinata sampai Kalibobo. Dan sebagainya. Sehingga itu pemeliharaan kami alokasikan lewat APBD. Tetapi di tahun 2025 ke atas, pemeliharaan memang terus terang saja pemeliharaan ini kita alokasi anggaran kurang. Karena APBD Kabupaten Nabire di tahun 2022 itu APBD kita senilai 1 triliun 300 miliar. Tetapi mulai tahun 2023-2024 saya pendekatan lobby ke pusat sampai sampai 2 triliun. Sehingga dana infrastruktur itu saya dapat banyak. Sehingga saya bangun Kabupaten Nabire untuk terutama infrastruktur baik itu penerangan jalan tetapi dan juga jalan jembatan. Oleh sebab itu di tahun 2025 dari 2 triliun APBD kita itu dari 2024 2 triliun itu turun menjadi 1 triliun 400 miliar. 600 miliar terpangkas. Efisiensi anggaran. Sehingga memang itu melemah bagi kami. Sekarang di tahun 2027 dari 1 triliun 400 turun lagi menjadi 1 triliun 200. Itu mulai turun ke bawah lagi. Sehingga kita jalani saja tetapi kita berpikir kalau pemeliharaan itu lampu yang kita pasang ini karena jaringan dengan PLN sehingga bagaimana sekarang kita roba dengan ganti dengan tenaga surya. Nah, sehingga untuk pemeliharaan perawatan ini agak mudah daripada kita gunakan dengan jaringan PLN.
1: Baik. Seperti itu Bapak ya.
0: Tetapi ada banyak di daerah-daerah tertentu itu ada orang-orang kelompok yang kurang ajar juga ada.
1: Betul Bapak.
0: Bahkan sampai
1: tiangnya dijual itu Bapak.
0: Solar-solarnya dicabut, lampunya dicabut, bahkan sampai tiang pun dicabut. Ini. Jadi ini indahnya kota sentral. Karena kita ini di namanya kota sentral, kita hidup itu berbagai kelompok masyarakat dengan karakter orang yang beda-beda, sehingga karakter baik juga hidup, karakter buruk juga hidup.
1: Jadi berdampingan.
0: Berdampingan semua.
1: Baik Bapak. Baik Bapak, luar biasa Bapak penyampaiannya. Memang ini yang menjadi harus diketahui oleh masyarakat. Bapak, saya kemarin mungkin beberapa hari yang lalu Bapak ke Jakarta. Ada dua penghargaan yang Bapak terima dan penghargaan ini kemudian tahun lalu juga diterima. Beberapa tahun belakangan ini kita penghargaan terus Bapak. Ini mau membuktikan apa Bapak kepada warga masyarakat bahwa Nabire juga bisa dikenal di nasional.
0: Itu tahun 2026 ini saya dapat 3 penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama adalah mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Nabire. Itu dapat piagam, tropi dan uang 3 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2026 di bulan September juga itu kami peroleh 2 penghargaan lagi. Yaitu tangani masalah pendidikan dan kesehatan. Jadi masing-masing nilai 1,5 miliar, 1,5 miliar, jadi 3 miliar. Jadi tahun ini kita dapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri itu 6 miliar. Pertama saya mau menyampaikan terima kasih kepada jajaran pendidikan, dinas pendidikan dan kesehatan, tenaga medis, guru yang bertugas di mana saja berada di wilayah Kabupaten Nabire. Karena melalui mereka itulah salah satu penilaian dari Kementerian Dalam Negeri untuk aktif pendidikan di berbagai jenjang. Mulai dari PAUD, playgroup, PAUD, sampai perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Nabire. Masalah kesehatan, yang sementara yang jadi sorotan bagi masyarakat kita adalah masalah rumah sakit. Yaitu yang tadi saya sampaikan, kalau rumah sakit ini hanya untuk kita melayani masyarakat dari 15 distrik saja, saya pikir ini lebih luar biasa. Ini di tahun 2023 saya menyampaikan permohonan saya kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah yaitu Ibu Ripka Haluk. Beliau bantu kami itu berbagai peralatan yang canggih itu sudah terpasang di RSUD. Sekarang kita berpikir untuk bagaimana kita siapkan SDM untuk operasikan berbagai peralatan itu. Tapi bersyukur banyak yang sudah kita mulai gunakan karena SDM di rumah sakit sudah mulai membaik. sehingga sekarang masalah obat ada intervensi juga dari provinsi Papua Tengah. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur, di mana hati nurani Pak Gubernur untuk melayani masyarakat kita di Papua Tengah. Sehingga melalui dua program ini kita memperoleh penghargaan daripada Kementerian Dalam Negeri. Kalau untuk masalah mengurangi pengangguran di Kabupaten Nabire, kita lebih fokus untuk pendidikan dan kesehatan ini pengangkatan P3K. Nah, P3K kemudian pengangkatan CPNS kita aktif sekali dengan karena itu adalah beban biaya dari APBD. Tentunya bahwa P3K itu tahun pertama alokasikan anggaran dari pemerintah pusat untuk gaji P3K, tetapi mulai tahun kedua bebankan ke daerah, sehingga itu menjadi satu beban besar untuk kita tangani. Yang ketiga, saya menyampaikan kepada pihak swasta, UMKM yang ada di wilayah Papua Tengah, sehingga ini dari sisi itu juga mengurangi pengangguran. Ada warkop-warkop, ada banyak, ada ruk banyak di situ, karyakan pengangguran kita, sehingga ini salah satu lapangan kerja bagi pengangguran Kabupaten Nabire, sehingga kita memperoleh penghargaan. Oleh sebab itu saya menyampaikan terima kasih.
1: Baik, Bapak, saya baca lagi ada yang langsung di kolom komentar kita. At Miguel Salmon, selamat pagi Bapak Bupati, izin masukkan saja terkait Taman Gizi, kalau bisa ditertibkan truk yang antri BBM karena mengganggu area parkir buat pengunjung Taman Gizi yang mau makan di area Taman Gizi. Terima kasih. Bapak ditahan dulu, kita terima telepon lagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana?
3: Selamat pagi dengan Bu Akudiomi.
1: Oh, Bu Akudiomi. Silakan Bu Akudiomi.
3: Ya, saya tanya-tanya saja buat Bapak Bupati. Tadi Bapak Bupati fokus untuk kesehatan dan pendidikan. Saya bertanya untuk Bapak, Bapak bagaimana dengan ya siswa untuk kita buat atas maupun dari SD, SMP, SMK, SMA sampai yang di perguruan tinggi. Ya, saya tanya begini karena kita anak-anak ini ada yang sudah mau selesai menyelesaikan studinya, tapi apa jadinya dana itu menjadi hambatan bagi dia karena mungkin tidak mampu untuk menyelesaikan studi akhir. Mungkin masih ada Bapak punya jalur-jalur yang bisa membantu anak-anak kami untuk menyelesaikan studi mereka di perguruan tinggi. Karena saya lihat kita secara khusus ini saya berbicara untuk kita buat anak sisi, ada yang akhirnya kembali tidak mampu dia pulang. Jadi kalau bisa kata berbicara ini masih ada bantuan untuk kita anak-anak yang mereka di akhir studi mereka di kampus-kampus itu, bisa Bapak bantu mereka kah? Sangat ini Bapak sudah mengatakan bahwa guru dan tenaga medis itu Bapak selalu sangat memimpinkan mereka. Usahanya bertanya kembali, bagaimana dengan kita tuan anak-anak? Masih adakah bantuan untuk mereka menyelesaikan studi mereka? Baik. Itu saja pertanyaan saya. Baik. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Bupati.
1: Baik. Bapak.
0: Baik.
1: Silakan.
0: Baik, terima kasih. Bapak langsung dengar ya. Mulai setelah saya dilantik sebagai bupati, dana bantuan pendidikan untuk mahasiswa itu setiap tahun, mulai dari tahun 2022, kita alokasikan untuk bantuan pendidikan. Pengalaman yang kami alami di Dinas Pendidikan, bahwa permohonan itu bukan mahasiswa dari Nabire saja yang masuk, Bapak. Itu dari DIY, Dogiay, Paniai, Intan Jaya, semua permohonan itu tampung di Dinas Pendidikan. Kami bayar itu 3.000 mahasiswa seperti begitu. Sehingga saya sampaikan, kasih kirim rata saja semua. Kirim rata saja semua. Setelah masukkan permohonan, kita lakukan verifikasi. Setelah verifikasi, itu kita tetapkan dengan SK Bupati, penerima bantuan. Mulai dari tahun 2022, saya bangun asrama Nabire di Jayapura, di Padang Bulan, dan Tanah Hitam. Kemudian 2023, saya bangun asrama di Manokwari. Ternyata tiga asrama tersebut itu bukan mahasiswa Nabire yang tinggal. Mahasiswa bukan orang asli Nabire yang tinggal, tetapi mahasiswa dari Diyai, Dogiai, Paniai, sampai Intanjaya, mereka yang tutup asrama-asrama itu. Sehingga sekarang saya tidak bisa bangun asrama di luar Kabupaten Nabire. Kalau anak Napan, anak Wapoga, anak Nabire, anak Makini, mereka yang tinggal, itu untuk pembangunan Kabupaten Nabire sehingga kita bangun. Kemudian yang kedua, Dinas Pendidikan ini kalau saya mau pilihkan untuk mahasiswa asli dan sebagainya, itu Dinas Pendidikan ini terancam. Sekarang saya sudah perintahkan kepada semua kepala distrik untuk ambil permohonan melalui kepala distrik. Lampirkan dengan orang kakak, KTP orang tua, kakak orang tua, sehingga kita bisa proteksi mahasiswa asli negara dan tidak. Oleh sebab itu, kalau bapak, anak-anak bapak yang masih kuliah untuk studi akhir, minta lampirkan dengan KTP orang tua, kakak orang tua, ketemu dengan kepala distrik, lewat kepala distrik sekarang. Sehingga saya bisa proteksi orang asli, karena dana otonomi khusus untuk kita alokasikan untuk bantuan anak-anak Papua. Dia juga mereka dapat dana yang sama. Dia juga sama. Sekarang ini kan wilayah Kabupaten Nabire, saya proteksi untuk orang Nabire asli, sehingga lewat kepala-kepala distrik saya sudah arahkan. Sekarang permohonan sudah tampung. Sekarang kami sedang verifikasi untuk mungkin bulan pertengahan bulan Oktober kita sudah bayar. Begitu Bapak. Terima kasih, Salom.
1: Ya, berarti bukan tidak ada Bapak ya, tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Mungkin prosedurnya saja yang ya. Belum diketahui. Bapak, mungkin yang tadi terkait dengan antrian mobil di depan Taman Gisi.
0: Ini BBM ini kita beberapa waktu lalu kita tertibkan mobil-mobil tua yang hanya antri untuk monopoli BBM subsidi. Ya. Setelah itu akhir daripada rekap antrian di situ, mereka akan lepaskan kepada pihak swasta, mungkin perusahaan. Padahal pihak perusahaan dan sebagainya itu khususkan untuk BBM industri. Ini fakta. Sehingga kami coba upaya dengan plat nomor ganjil genap. Ketika kami satu minggu atau dua minggu itu berturut-turut pengawasan kami ketat, maka seputar Taman Gisi sampai sepanjang itu kan aman. Bahwa SPBU yang ada di Kabupaten Nabire ini, di satu SPBU di Kimi itu juga pelayanan umum, kemudian Taman Gisi, Wonorejo, SP, sedangkan Bukit Meriam itu lebih dominan ke industri. Sehingga ketika Taman Gisi itu kita tertibkan, maka untuk antrian di Taman Gisi, yang antrian di Taman Gisi saja, kita akan tertibkan ganjil genap. Supaya sepanjang kawasan Taman Gisi ini tetap tertib kembali. Dan juga mobil-mobil tua yang antri, itu langkah baik mobil tua seperti begitu kan, kalau untuk kebutuhan mobil itu satu minggu satu kali cukup ya. Besok datang kita hentikan.
1: Dan sekarang sampai seluruh SPBU Pak, saya lihat sudah menerapkan sistem ganjil genap Bapak. Jadi hari-harinya sudah diatur dan ditata. Baik Bapak, cukup luar biasa Bapak. Saya mau tanya lagi Bapak terkait dengan prestasi yang sudah cukup sangat banyak Bapak, dan juga prestasi WTP juga Bapak. Kita tidak pernah keluar dari WTP dan terus mendapatkan penghargaan dari pusat. Program kerja apa lagi Bapak yang akan Bapak lakukan di 2026 dan nantinya?
0: Ini 2026 ini kan kita sudah mau berakhir. Jadi 2027 anggaran kita ini dari 2 triliun sekarang hanya tinggal 1 triliun 200 miliar. Pada saat tahun 2022 yang saya masuk, untuk PAD Kabupaten Nabire itu hanya 24 miliar. 24 miliar. Setelah itu pada saat perubahan sudah naik menjadi sekitar 34 miliar di tahun 2022. Tetapi mulai tahun 2023 itu saya fokus untuk bagaimana kelola potensi yang ada sehingga PAD itu harus meningkat. Sekarang bersyukur bahwa PAD hari ini Kabupaten Nabire itu 100 miliar lebih. Ya, mulai dari tahun 2023 saya mulai fokus lebih fokus untuk bagaimana kelola potensi daerah. Kita tidak bisa ketergantungan dengan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat ini dalam keadaan darurat, kita daerah tenggelam kalau kita tidak ada potensi yang kita harus kelola. Sekarang di tahun 2022 saya coba berapa tempat ini kita harus kelola dengan pendapatan harus naik. Salah satu contoh bahwa fakta bahwa sekarang mulai dari bulan Januari masalah minuman keras yang dulu orang laka lantasnya tinggi, kekerasan dalam rumah tangganya tinggi, kemudian pagi kita bisa dapat orang mabuk kiri kanan, mulai bulan Januari sedikit menurun. Nanti teman-teman dari RRI, dari wartawan, coba monitor apakah perkataan saya ini benar atau tidak. Sehingga sekarang sudah menurun. Kenapa menurun? Sekarang minuman dari distributor ini kan kita sekarang sudah pakai label pengawasan. Sehingga sekarang kalau kita temukan minuman label tidak ada label pengawasan, itu berarti minuman ilegal. Ketika minuman label minuman dari distributor itu kita pakai label, minuman distributor apa minuman ilegal tidak bisa masuk. Karena akan jelasnya bahwa kita akan proses hukum. Oleh sebab itu sekarang saya bersyukur bahwa minuman mabuk di Nabire, minuman keras, sudah menurun. Mulai dari bulan Januari sedikit menurun. Coba nanti pantau saja.
1: Baik. Yang saat ini kan Bapak juga merehab GOR, Bapak. Terus kemudian banyak juga yang kemarin pro dan kontra ini Bapak. Terkait dengan Taman Gizi, kemudian dengan Pantai Nabire yang Bapak akan tertibkan juga. Bapak nanti akan seperti apa Taman Gizi, kemudian Pantai Nabire, kemudian GOR ini Bapak, agar ini juga untuk bisa memfasilitasi masyarakat di situ.
0: Sebetulnya GOR itu milik pemerintah Kabupaten Nabire. Dan saya ini bupati yang ke-9. Itu saya tidak hitung dengan karateker. Bupati definitif saja yang menjabat di Nabire ini saya bupati yang ke-9. Bupati pertama saja dia upacara kenegaraan itu di Lapangan Trikora. Lapangan Trikora itu di Gedung GOR. Kami acara-acara pemda saja kami sewa-sewa milik gereja, milik swasta. Gedung-gedung yang milik swasta. Oleh sebab itu saya berinisiatif kalau kita bangun baru, kita bangun baru ini membutuhkan biaya yang besar. Apalagi sementara ini kita bangun dua gedung yang membutuhkan biaya besar, yaitu kediaman bupati dengan kantor bupati. Oleh sebab itu saya berpikir untuk sementara kita rehab saja. Mungkin tahun depan ini kita bikin pagar keliling supaya aman, sehingga GOR itu menjadi satu gedung kebanggaan masyarakat kita. Sebelum daripada aula yang milik gereja dan milik swasta ini ada, kita selalu gunakan gedung GOR. Sehingga ini Nabire ini sekarang sudah ibu kota provinsi Papua Tengah. Saya bersyukur bahwa pihak Hotel Suswell juga ada bangun hotel besar, satu Suswell di provinsi Papua yang terbesar. Sehingga di situ juga ada aula besar satu yang bisa gunakan oleh berbagai kepentingan untuk kita semua. Sehingga ketika mereka pihak Suswell ketemu saya sampaikan segala urusan kasih bebas semua. Setelah dia bangun dulu, setelah itu lalu kewajiban pemerintah kita akan minta pelan-pelan. Sehingga melalui itu juga menjadi akan serap lapangan kerja bagi generasi muda kita. Tetapi juga produk-produk lokal seperti ikan, sayur, mayur juga boleh belanja oleh Hotel Siswell di sini. Mudah-mudahan ada lain juga yang bisa terbang. Sebetulnya Nabire ini potensinya sangat luar biasa, apalagi sudah menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah.
4: Setuju.
0: Nah, saya bicara

0: juga agak sulit Sema Sapio. Tapi opini sudah terbangun bahwa wilayah Papua Tengah adalah kawasan-kawasan kabupaten-kabupaten itu. Kemudian ketika pada saat masa Isaias itu, juga provinsi Papua Tengah, mereka bangun semangat aktifkan kembali lagi. Tetapi pemerintah pusat tidak tanggapi. Justru Bapak Isaias itu, mereka bikin kesepakatan ibu kota di Timika. Di Timika. Tetapi di tahun 2022 itu saya, Pak Meki, Gubernur Papua sekarang, Papua Tengah sekarang, beliau pada saat itu Bupati Paniai dengan Bupati Puncak Jaya, Bapak Yuni Wonda, kami bertiga inisiatif untuk bagaimana rancangan undang-undang tentang daerah otonom baru Papua Tengah beribu kota di Timika, bagaimana upaya kasih pindah di Timika.
1: Harus
0: apakah di kasih di Nabire?
1: Harus di Nabire.
0: Harus Nabire. Sehingga kami bertiga ajukan permohonan audiensi kepada Komisi 2 DPR RI. Sehingga di sana ada fraksi mini, kami ketemu, kami audiensi. Sehingga saya gambarkan pada saat itu adalah cara historis pemerintahan Provinsi Papua Tengah dari Kabupaten Nabire tertua, itu Kabupaten Paniai dulu, mekarkan Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya, kemudian Kabupaten Dumiai, Paniai mekarkan Deyai dengan Intan Jaya, kemudian Puncak Jaya mekarkan Kabupaten Puncak. Kalau Timika, pemekaran dari Kabupaten Fakfak. Nah, cara historis pemerintahan, dan juga dari sisi infrastruktur, dan Nabire tersambung berapa kabupaten di wilayah pegunungan. Itu cara gambaran besar saya uraikan di hadapan Komisi 2 DPR RI, sehingga tugas mereka, Komisi 2 tugaskan kepada kami, karena ibu kota provinsi Papua Tengah di Timika itu rancangan apa kajian akademik yang disiapkan oleh UGM itu sudah ada. Sehingga Komisi 2 DPR RI sarankan kepada kita, kita bertiga, bahwa bertiga siapkan kajian akademik tersendiri,
1: terpisah dengan
0: terpisah, sehingga kajian akademik untuk ibu kota di Nabire. Sehingga Pak Gubernur sekarang, Pak Meki, saya, Yuni Wonda, kami bertiga ke Jayapura untuk ketemu dengan Rektor Uncen. Sekarang beliau menjadi Gubernur Papua Selatan. Uncen siapkan kajian akademik untuk ibu kota provinsi Papua Tengah ada di Nabire. Jadi di dalam kesimpulannya bahwa ada dua sisi pertimbangan. Satu, provinsi Papua Tengah mekarkan untuk siapa? Kalau orang Papua, berarti dari sisi supply mobilisasi dari Nabire ke Paniai dan berapa kabupaten dengan Timika kita hitung. Mayoritas di Timika atau mayoritas di Nabire. Ini satu. Yang kedua, secara sistem pemerintahan Kabupaten Nabire itu kabupaten tertua yang mekarkan sekian kabupaten. Sehingga Komisi 2 sepakati bahwa karena ini kebutuhan untuk orang Papua, sehingga ibu kota provinsi Papua Tengah harus di Nabire. Oleh sebab itu pandangan dan keputusan fraksi mini di Komisi 2 DPR RI sepakati pindahkan ke Nabire. Ya, saya pada saat pertemuan di dengan Komisi 2 di Jayapura dengan bupati-bupati di Sedana Papua, saya baku tantang dengan Bupati Mimika. Bupati Mimika. Yeah. Ya. Sehingga saya jelaskan kepentingan siapa, kemudian acara historis. Yeah. Itu saja yang kami
1: ini. Dan lahirlah
0: Nabire sudah menjadi ibu kota.
1: Baik, Bapak sih ada dapat bocoran di kawasan Pantai Nabire itu akan Bapak tertibkan, sudah ditertibkan dan akan Bapak buat sehingga itu menjadi ikon Nabire juga seperti. Apakah itu benar, Pak?
0: Benar. Ya. Jadi kawasan Pantai Nabire ini dulu Pantai Maaf, ya. Ini kan kawasan protokoler. Kawasan protokoler ini pemerintah provinsi, kemudian TNI Polri, kemudian tamu-tamu kita dari kementerian, itu semua akan jatuh di ibu kota, akan datang di ibu kota provinsi Papua Tengah. Sehingga kawasan itu, kalau kita tempatkan untuk pedagang-pedagang kecil, bakso, apa buah-buahan dan sebagainya, pandangan tidak baik. Oleh sebab itu menjadi ikon Kabupaten Nabire, Pantai Nabire di situ, sehingga saya mau tata, kasih rapi. Kalau anggaran tidak cukup, gubernur bantu saya.
1: Oke.
0: Sehingga untuk UMKM, jualan, masyarakat kita ini, kita sedang relokasi ke Taman Gizi. Sekarang di belakang pertokoan, di belakang

0: kan Masjid Baitur Rahman sampai dengan kantor pos, yeah. Itu kita sudah mulai tertibkan. Nah, di belakang pertokoan itu justru rumah kos aja sudah terbangun. Saya betul. Bilang itu bongkar. Dana milik pemerintah. Yeah. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Nabire yang bantu saya, yeah, untuk tertibkan kawasan itu sehingga sekarang kita sudah 85%, yeah, sudah. Itu kita sudah mulai tertibkan. Sehingga semua itu kita relokasi pindahkan ke sana, sehingga kawasan Pantai Nabire kita akan tata baik. Tata baik sehingga menjadi ikon untuk Kabupaten Nabire di sini.
1: Dan di Taman Gisi juga sudah jadi wisata kuliner sekarang, Bapak. Ya. Malam-malam sudah ramai masyarakat, ya, berkunjung.
0: Betul. Ya. Jadi kalau di Taman di kantor DPR lama, ya, sebelah terminal, itu di tahun 2021 itu tempat kumuh. Betul. Ya. Sejak Bapak Pio kasih tinggal sampai dengan saya slow, tidak pernah ini. Ini satu kawasan yang sangat-sangat orang tidak bisa kore. Tapi saya lakukan pendekatan demi pendekatan sehingga kami bangun pasar sayang Mama Papua. Ya, jadi sekarang pasar Mama Sayang Papua di atas, kemudian kuliner di bawah. Nanti berikut kita akan dorong juga bagaimana Mama Papua mereka ini di atas ini. Ada ubi bakar, ada sagu, ada papeda yang malam juga bisa mereka jual. Nah, itu yang kita coba nanti akan terapkan, sehingga kita tata di bagian atas dengan bagian di bawah.
1: Baik, semua. Baik Bapak. Bapak luar biasa, bagian payahnya Bapak. Tentunya semua permasalahan di Nabire, ya, tidak bisa terselesaikan, ya, begitu saja Bapak, tetapi ada perubahan.
0: Ya, tapi sekarang juga Indomaret sudah survei beberapa tempat. Ya, saya sampaikan daripada untuk ini Indomaret cari-cari tempat, ada beberapa tempat yang milik pemerintah, saya bilang bangun saja di situ.
1: Okay.
0: Jadi salah satu yang akan bangun adalah sebelah kantor kelurahan di UYH.
1: Oh, yang lagi dibangun itu banyak?
0: Yang ada di Toko Alam dulu terbakar, itu nanti akan bangun satu
1: Indomaret,
0: Indomaret di situ. Okay. Ada beberapa tempat milik pemerintah, kita siapkan untuk Indomaret. Sehingga Nabire ini bisa berkembang. Baik, karena kita sebagai orang Nabire di sini sampai kapanpun ada di sini, perkembangan demi perkembangan kita akan ikuti sama-sama.
1: Dan tentunya Bapak akan berupaya untuk bagaimana menjawab semua kebutuhan warga masyarakat Nabire. Bapak, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Bapak, mungkin terakhir Bapak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat tentunya, karena hari ini kita didengar dan juga disaksikan di seluruh warga masyarakat Nabire. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Dan masyarakat harus juga kemudian memahami apa bagian masyarakat, apa bagian dari pemerintah.
0: Saya menyampaikan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk saya diberi kesempatan untuk pimpin Nabire selama 4 tahun periode pertama dan 5 tahun untuk periode. Kalau Tuhan kehendaki, saya pimpin sampai 5 tahun.
1: Ya.
0: Sehingga dalam perjalanan pemerintahan ini ada banyak hal yang saya alami. Ada yang soroti saya, ada yang dukung saya. Nah, saya mau sampaikan kepada mereka yang dukung saya, terima kasih Tuhan memberkati. Sesuatu yang saya berbuat baik, nanti akan dapat hikmah kita semua. Bagi mereka yang soroti saya menyampaikan terima kasih juga. Ada satu kata bijak yang saya titipkan kepada mereka bahwa kalau kita mau mengetahui hati karakter seseorang, berikan dia kesempatan supaya kita mengetahui karakter aslinya. Maka selama 2 periode sudah percayakan kepada saya, maka rakyat Nabire sudah mengetahui karakter aslinya. Baik dan buruk sudah mengetahui. Tuhan memberkati semua.
1: Amin.
0: Ya.
1: Bapak Bupati,
0: terima kasih.
1: Bapak Masak Maya, terima kasih sudah
0: hadir. Terima kasih, Yoriri, selalu hidup.
1: Dan Bapak, mungkin juga pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog khusus kita, Bupati menyapa. Tadi kami sudah berbincang dengan Pak Bupati, akan diadakan setiap bulan ya Bapak?
0: Setiap bulan.
1: Ya, Bapak akan setiap bulan ada di RRI Nabire, ya, sekali sebulan di RRI Nabire untuk mendengarkan dan juga memberikan masukan kepada seluruh warga masyarakat, serta bagaimana program-program Bapak Bupati bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya Jeffrey Panjaitan, pamit undur diri, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.
2: RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti dialog khusus Bupati Menyapa ya bersama Bapak Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI. Dan pendengar, kami lanjutkan dengan acara berikutnya, musik dan informasi ya, dan selamat pagi menjelang siang untuk Anda, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan semangat selalu. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bah, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku.

0: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat is our beautiful palace.
1: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
0: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabir ya, kanal informasi dan inspirasi. Ada pica-pica dari Juan Reza ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 10.27 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih di musik dan informasi untuk siang hari ini ya, pagi menjelang siang. Untuk Anda yang disibukkan dengan segala aktivitas di hari ini, semangat selalu untuk Anda. Semoga segala aktivitas, segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
3: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
3: Saja lu.
2: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya lo, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
3: Iya.
2: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ini apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, CMA nih.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Es krim. Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan.
2: Untuk masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Ra. Game-nya itu seharian banyak sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Ya, baik, mendengar masih bersama kami di Bersatu RRI Nambire, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan di ruang dengaran rangkaian lagu-lagu hiburan baik mancanegara Indonesia maupun daerah. Nanti sampai jam 12 ya. Bersama saya Dwi Masani menemani ruang dengar Anda di siang hari yang cerah ceria, luar biasa ya. Selamat beraktivitas, ini Selasa ya. Ya, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan semakin siang saja, tapi karena apa ya? Karena Nabire kita masih ditutup asap ya. Jadi agak-agak tidak terlihat cerahnya. Tapi tak apa ya, ini bisa menjadi salah satu pengingat juga ya untuk kita semua agar tetap menjaga kesehatan lingkungan kita sendiri ya, dimulai dari diri sendiri. Maka jangan kita seperti buang sampah sembarangan atau membakar lahan, dan juga ini sangat-sangat berbahaya sekali untuk kesehatan anak ya, orang tua kita, bahkan kita sendiri yang memang masih dalam usia-usia produktif gitu ya. Dan tetap juga untuk Anda semua yang lagi berkendara, hati-hati dalam perjalanan, tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan kalau siang seperti ini sudah dengan mobile yang cukup besar ya dan cukup padat di jalan raya, untuk Anda yang akan jemput anak sekolah atau adik-adik kita juga yang akan setelah sekolah gitu ya, pulang sekolah maksudnya, ini juga harus berhati-hati. Apalagi kalau misalkan Anda ya yang berkendara terus kemudian jalan melintasi jalan di depan sekolah, itu ada zebra cross ya, dan harus hati-hati, harus mengalah ya. Kalau zebra cross itu kan artinya ketika ada orang yang ingin melintas di zebra cross, berarti pengendara harus berhenti gitu. Untuk teman-teman juga atau Anda yang mau menyeberang atau menggunakan zebra cross, tetap berhati-hati ya. Karena Nabire ini padat sekali, semakin hari semakin padat dengan kendaraan ya. Oke, mendengar, semangat saja untuk Anda semuanya, hal yang baik berada dan berpihak kepada kita untuk segala keajaiban, kebaikan. Dan apa yang menjadi mimpi, cita-cita, dan pergumulan kita masing-masing gitu ya. Jadi tetap semangat untuk menjalani hari demi hari. Oke, pendengar, ada sepanjang hidupku dari Pilot dan juga ada Taylor Swift dengan All Too Well kami hadirkan untuk Anda.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Enggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 96.1 dan 98.6 MHz Prosetera Nabire. Selamat siang mendengar ya untuk Anda semuanya dari Fatin Sitkia dengan ingin bertemu lagi. Oke, benar kali ini kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Penyelidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan ada 4 tersangka dalam kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kemudian benar di tengah proses hukum tersebut, pihak perusahaan juga kemudian memastikan operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage ini dilakukan pada bulan Oktober 2026. Mungkin Anda juga sudah mendengar informasi ini yang kami hadirkan atau bahkan membacanya di media sosial, melihatnya di media sosial ya, terkait dengan tenggelamnya KM Virgo. Iya, dan pendengar, penetapan tersangka ini dilakukan oleh tim penyidik yang kemudian dipimpin oleh Direktur Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Sigit Haryono. Namun disayangkan ya, karena polisi juga belum membeberkan identitas lengkap dari keempat orang yang kini berstatus sebagai tersangka. Dan sementara itu juga disampaikan pendengar bahwa perkara ini ya kemudian telah dilimpahkan kepada Subdit Gakum Korporairut ya Korporairut Baharkam Polri yang kemudian mendukung proses penyidik selanjutnya. Dan pelimpahan ini kemudian dilakukan karena penyidik perlu untuk memeriksa sejumlah pihak yang berada di luar wilayah hukum Kalimantan Selatan. Ya, pendengar, ini juga disampaikan ya bahwa kapal KM Virgo ini kemudian tenggelam di perairan Laut Jawa dan kemudian memicu operasi pencarian serta evakuasi besar-besaran. Dan operasi salvage Oktober 2026 ini diharapkan dapat membantu proses penanganan bangkai kapal sekaligus mendukung upaya pencarian dan penanganan korban yang sampai saat ini masih ada yang belum ketemu ya. Iya, pendengar, nanti mungkin kami akan mengupdate terus informasi kaitannya dengan polisi menetapkan 4 tersangka dari kasus kapal Virgo Transport 8 yang identitasnya masih dirahasiakan ya. Nanti kita akan sama-sama berdoa juga pendengar ya untuk korban-korban ini untuk segera didapatkan atau dievakuasi lalu kemudian ditemukan ya, lalu kemudian juga untuk para bangkai kapalnya sendiri dan terkait dengan kasus ini bisa menemui titik terang seperti itu. Oke, pendengar, informasi selanjutnya akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda dan informasi ini Anda bisa melihatnya melalui laman website kami di www.rri.co.id. Setelah Fatin Sitkia, ada GC Lucy dengan Sayangnya.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif, bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latih.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Ya, mendengar kami aja kan mengikuti warta berita dinamika olahraga yang kami relay dari Pro
1: 3. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
3: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Mutena, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
3: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telak 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
5: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
4: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
6: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
7: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan. Dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
4: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
8: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
4: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya, hari ini dapat perunggu ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Ini kita sudah internasional. Itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
4: Ke depannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis kipasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun tampilan final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
5: 50 hari.
4: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Wan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairi Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk tiga besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
6: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetnya tiga besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jokin Kosi. Masih Goyu. Goyu masa bola. Goyu. Kepada lagi. Ada Obi. Obi turunkan lagi ke dalam.
2: Timnas Indonesia berhasil

0: Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk mengecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara stabil gitu ya. Mengecek kesehatan mereka. Karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu, baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
5: Pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 matra? TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
6: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
5: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
6: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
5: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
6: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
5: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
6: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
5: Jadi sebenarnya 3 matra itu bukan berarti 3 TNI yang berbeda.
6: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
5: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
6: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
5: Darat, laut, udara,
6: satu Indonesia.

0: pernah kepikiran nggak kenapa teh? Ini baru enak.
1: Mulai yang semalam ini dia ada di Mira. Luar biasa. Aku baru aja di sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menyapa siang.
4: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
3: Indonesia Menyapa Siang.
4: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
5: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026, di antaranya kami akan menyoroti mengenai langkah lanjutan Ombudsman mengenai dugaan pungli Lapas Cibinong, di mana Ombudsman RI mengkaji kembali tindak lanjut dugaan pungutan liar atau pungli di Lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk kemungkinan menyampaikan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme rapat pleno pimpinan. Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menyebut bahwa masukan dari pihak luar terkait dugaan pungli tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Ombudsman sebelum menentukan langkah selanjutnya. Nuzran juga menegaskan bahwa Ombudsman dalam menangani temuan tersebut berfokus pada fakta yang diperoleh melalui pengawasan. Adapun persoalan internal yang berkaitan dengan pejabat di lingkungan permasyarakatan, menurutnya akan memiliki mekanisme tersendiri. Nanti akan kami ulas lebih lanjut mengenai langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Berikutnya pendengar, kami juga akan mengulas mengenai topik Kemendagri yang meminta Pemda mengawasi kenaikan harga pangan. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ini menginstruksikan seluruh pemerintah daerah atau Pemda untuk mempertajam intervensi pengendalian harga pangan secara spesifik sesuai kondisi perkembangan harga komoditas terkini di wilayah masing-masing. Evaluasi dan penyesuaian strategi dinilai krusial guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya menghadapi potensi lonjakan inflasi menjelang akhir tahun. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir menekankan bahwa langkah penanganan inflasi oleh Pemda ini tidak boleh sekedar mengulang rutinitas tanpa melihat dinamika angka inflasi terbaru. Evaluasi ketat harus diprioritaskan pada komoditas pangan yang konsisten memberikan tekanan inflasi tinggi seperti beras dan cabai. Lantas langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar kenaikan harga pangan ini dapat diantisipasi sejak awal, dan komoditas pangan apa yang perlu menjadi perhatian utama? Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya topik yang akan kami hadirkan mengenai Kementan yang memperkuat pengendalian penyakit hewan usai menemukan kasus antraks, di mana Kementerian Pertanian atau Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapanewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, ini menyampaikan bahwa pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Mengenai langkah pengendalian yang dilakukan Kementan dan apa yang perlu dilakukan peternak ini untuk mencegah penyebaran penyakit antraks, nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai Dinkes Palangkaraya yang memberi layanan home care bagi lansia terdampak karhutla. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya mengenai topik ini bersama dengan narasumber terkait. Dan kabar bursa dan rupiah pada jeda siang dan sore nanti juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga informasi ataupun tanggapan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
4: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan disampaikan. Dan kita ke informasi, akan mengupdate bagaimana kondisi terkini pasca ledakan di salah satu rumah makan kawasan San Antonio, Surabaya, yang mengakibatkan beberapa ruko dan kendaraan mengalami kerusakan. Bersama reporter Agustin Irdiani. Agustin, seperti apa pantauan terkininya di sana?
6: Ya, baik, terima kasih. Baik, mendengar saat ini dari lokasi kejadian ledakan dari salah satu rumah makan di kawasan San Antonio, Surabaya Timur yang terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini diduga akibat kebocoran gas LPG di dalam area dapur rumah makan. Dan 5 orang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut dan langsung dilarikan di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan saat ini sendiri masih terus dilakukan penyidikan begitu dari berbagai pihak. Tadi ada dari kepolisian maupun damkar maupun juga dari BPPD dan beberapa pihak-pihak terkait yang hingga kini masih melakukan penyelidikan di tempat alat kejadian perkara begitu. Dan dalam keterangannya sendiri tadi Kapolres Surabaya kepada media ini mengungkapkan jika memang kejadian berawal dari pekerja rumah makan yang sedang menyiapkan masakan pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan namun untuk memastikannya, namun guna untuk penyebab kepastiannya sendiri saat ini juga tengah dilakukan penyelidikan. Tadi juga telah dilakukan penyelidikan dari kepolisian bersama tim penjinak bom atau JIBOM yang langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, polisi ini memastikan tidak ada unsur bahan peledak yang ditemukan di lokasi kejadian. Petugas ini mengungkapkan jika ledakan tersebut juga mengarah pada akumulasi gas dalam ruangan dan ditemukan ada gas LPG berkapasitas 50 kg yang sehingga meski terjadi ledakan hebat, fisik tabung tersebut ini tidak mengalami kerusakan atau kehancuran. Namun akibat insiden tersebut ini 5 orang sudah dilarikan ke beberapa rumah sakit di Surabaya dan tengah melakukan perawatan medis. Kemudian juga beberapa ruko terdampak, ini ada sekitar 40 ruko ini juga terdampak, di mana rata-rata ini pecah kaca begitu, sampai ada yang beberapa kendaraan yang juga terdampak, ada sekitar 12 kendaraan di sekitar yang waktu tempat kejadian tadi ini mengalami kerusakan berat begitu. Berikut keterangan dari Kapolres Tabes Surabaya Kompol Pos Lutfi Tulustiawan.
7: Tadi sekitar pukul 7 ketika kami sudah masak, memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan. Dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP. Saat ini bom juga sudah melakukan olah TKP dan meyakinkan sampai saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan ledak. Dari keterangan transportasi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut. Kemudian TKP yang kita dalami. Kemudian untuk kerugian korban, saat ini ada 3 korban laki-laki, kemudian 1 korban perempuan sudah dirawat di rumah sakit. Jadi mudah-mudahan segera terjadi. Dan untuk kerusakan yang terjadi di seputaran TKP ini terdata sampai saat ini ada kurang lebih 41 yang mengalami rusak.
6: Ya, dan pendengar saat ini sendiri polisi juga melakukan pemeriksaan saksi kunci maupun pemilik usaha. Pihak kepolisian ini menegaskan masih berfokus pada evakuasi dan juga penanganan darurat juga di lokasi. Dan selain ruko yang juga mengalami kerusakan berat, karena di balik ruko ini ada perumahan-perumahan yang warga begitu, ini juga terdapat area terdampak begitu. Karena getaran yang cukup kuat tadi ini memicu pecah kaca di sekitar, dan begitu juga perumahan yang ada di sekitar atau di balik dari rumah makan tersebut. Dan sementara itu kami juga mendapatkan informasi jika untuk korban ataupun juga saat ini yang dirawat ini ada 4 orang di Rumah Sakit Haji, dan di Dr. Supomo ini ada 1 orang juga tengah melakukan perawatan medis karena memang menderita luka bakar begitu yang cukup parah. Demikian dari Surabaya, Gusti Nuriani melaporkan untuk Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kami hadirkan segmen video potensi daerah guna mendukung ketahanan pangan pemerintah. PT Pertamina Patraniaga RU7 Kasim melatih sekaligus mendukung petani Papua di Seget untuk bercocok tanam. Hasil pertanian yang dipanen selain untuk mendapatkan peningkatan perekonomian keluarga, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sayur keluarga sehari-hari. Bersama reporter Yudi Brasko.
8: Saat ini saya menggunakan di lokasi lahan ini adalah satu dari beberapa titik binaan dari Pertamina RU7 Kasim dalam upaya untuk meningkatkan ataupun menguatkan ketahanan pangan. Masyarakat di distrik Seget ini dilatih untuk bercocok tanam ataupun bertani lebih modern dan lebih efisien sehingga mereka nanti akan memiliki ataupun menemukan hasil yang maksimal untuk pertanian mereka.
9: Memang adalah di perintah negara untuk melaksanakan pesta rakyat. Cuma kenapa kita pilih di sini? Karena memang satu ini adalah wilayah ring satu areanya kita, area kerjanya kita. Kemudian kita tuh dari awal tahun sudah keliling untuk FGD ke semua kampung. Kita tanya apakah ada yang bisa kita kembangkan. Nah ternyata di sini memang sudah ada pertanian yang yang aktif juga. Jadi memang secara ini bisa kita bantu. Nah latar belakangnya adalah ya adanya kelompok di sini dan ada lahan yang memang bisa kita berdayakan. Jadi kita bisa bantu masyarakat untuk mungkin masyarakat sudah familiar dengan bertani. Cuman kan pertaniannya masih model lama. Nah kita hadir, kita nanti koordinasikan, kita tingkatkan.

0: bagaimana bisa kita jual kota Sorong. Nah sekarang ini kita mau lihat dulu kalau hasilnya ada, apakah di kampung sendiri bisa terserap gitu. Tapi nanti mungkin karena akan ada pengembangan-pengembangan di tujuan jangka panjangnya, ada memang ada untuk kita akan bikinkan koperasi.
1: Untuk gathering perusahaan sendiri mas, apakah bisa menyerap itu?
0: Kalau perusahaan sementara memang kalau untuk hasil yang kecil-kecil kita yang serap dulu, dan supaya ekonominya masyarakat itu tetap berputar, kelompoknya jalan dulu. Jadi kalau ada hasil tabel pertanian seperti ini, kalau misalnya mereka lapor, oh tidak habis, kita akan ambil.
2: Kemudian kerja ini sudah tidak kerja apa-apa.
1: Berkebun juga mama ya?
2: Iya, berkebun saja.
1: Sebelumnya berkebun di mana mama?
2: Mama berkebun itu jauh juga, tapi mama sementara ini mama kerja sini lagi. Iya, mama di Tanjung.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Berkebun apa di sana?
2: Kalau sayur-sayur juga bayam, kacang panjang, okay. Rica, tanam tomat, mama beli sendiri baru mau tanam.
1: Kalau yang sekarang ini berarti ini bantuan?
2: Iya, ini bantuan.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selain jagung, ada juga tanaman bayam, kemudian cabai, tomat, dan juga beberapa tanaman lainnya. Ini adalah bagian daripada upaya masyarakat yang ada di Seget ini untuk bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk ketahanan pangan. Tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitar Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dari Seget, Provinsi Papua Barat Daya, Yudi Brasko melaporkan RRI Terus di Udara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan kebijakan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengguna narkotika mendapat pembinaan secara lebih terarah. Selain rehabilitasi kesehatan, warga binaan nantinya akan mendapat pelatihan dan kegiatan produktif sebagai bagian dari proses reedukasi selama menjalani masa pemasyarakatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, mendengar selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat sekali Pro Dangdut. Dan itu adalah kita kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda hari ini ya. 13 sih, tanggal 6 ya, 6 Oktober 2026 pukul 13.49. Oke, pendengar selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas, selamat berapa saja siang hari ini yang lagi istirahat, selamat santap siang ya, yang lagi santap siang dengan keluarga, teman-teman, atau mungkin Anda dengan diri Anda sendiri, tetap semangat saja ya. Untuk semuanya, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut untuk menemani ruang dengar Anda. Dan juga kami menunggu partisipasi dari Anda ya, yang ingin ikut bergabung melalui line telepon kami di studio dan juga melalui WhatsApp kami.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyunggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠. 아니 또 하나 그럼만. 오빠. 오빠 그럼만. 오빠. 오빠. 오빠. 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat ini.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Kocak banget sih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyunggyong, macimakuro boko sepdago hetjana. Oppa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어올 그 길이 오빠. 아직도 아직 그러면 오빠. 오빠 그러면 오빠 오빠 오빠 오빠 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Ya baik, benar kami akhiri rangkaian lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda, dan saat ini sudah pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar rangkaian musik informasi nanti hingga kita ikuti bersama. Ya, hingga kita ikuti bersama nanti warta berita nasional yang kami delay dari Pro 3.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos.

pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Nabire sore ini edisi Selasa 6 Oktober 2026.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Danrem 173 Praja Vira Braja menjadi inspektur upacara dalam rangka HUT ke-81 TNI yang dipusatkan di lapangan Sabta Marga Nabire. Pemkab Nabire mulai menata kawasan di belakang Taman Laut Oyehe dengan menertibkan bangunan yang berada di atas lahan pemerintah.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dandrem 173 Praja Vira Braja menjadi inspektur upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI yang dipusatkan di lapangan Sabta Marga Nabire. Tiga matra TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara bersama Polri, Satpol PP, serta akademisi menjadi peserta upacara. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan selengkapnya.
2: Komandan Korem Dandrem 173 Praja Vira Braja Nabire memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Nabire, diikuti oleh personil TNI dari jajaran Korem 173 Praja Vira Braja, Kodim 1705 Nabire, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara, Batalion 753, Batalion 804, Polda Papua Tengah, Polres Nabire, Brimo Polda Papua Tengah, Satpol PP, para mahasiswa dan siswa SMA serta SMP yang berada di wilayah Nabire. Dalam kesempatan itu, Dandrem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, saat membacakan sambutan Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, pengabdian, loyalitas, serta pengorbanan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. TNI dituntut untuk senantiasa menjaga soliditas, meningkatkan kemampuan, serta tetap berpegang teguh pada jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan pengabdian sekaligus memperkuat komitmen seluruh prajurit dalam menjalankan amanah negara. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, TNI juga diharapkan terus hadir, membantu mengatasi berbagai persoalan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat. Ia juga mengajak seluruh prajurit di wilayah Papua Tengah untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kedisiplinan, dan profesionalisme, serta menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.
3: Momentum HUT 81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis. Tingkatkan kompetensi, serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Dua, responsif. Peka terhadap perubahan di lingkungan tugas. Kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Tiga, integratif. Bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Empat, modern. Kuasai alpal hankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya. Gunakan secara optimal dan integrasi, serta terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. 5. Adaptif. Jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Kembangkan inovasi dan sesuaikan doktrin, pendidikan, latihan, serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada. Laksanakan 5 penekanan tersebut secara konsisten sehingga prima menjadi arah mengemban kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang.
2: Sementara itu, salah satu pensiunan yang juga warakauri Kodim 1705 Nabire, Ibu Elizabeth Weaito, mengatakan, memaknai peringatan HUT ke-81 tahun ini, ia merasa bangga karena dirinya bisa dikunjungi serta berterima kasih kepada TNI yang tetap memberikan perhatian kepada dirinya dan keluarga.
4: Selama hidup ini kami rasa bangga, bahwa langit yang ini bisa datang mengunjungi kami, warakauri Kodim 1705. Yang adanya kami rasa gembira.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kedekatan dan kemenunggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, informasi berikutnya, Pemkab Nabire mulai menata kawasan Taman Laut Oyehe dengan menertibkan bangunan yang berada di atas lahan pemerintah. Penataan ini diarahkan untuk mengembalikan fungsi kawasan agar dapat dimanfaatkan masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan penertiban permukiman, lapak, kios, dan warung yang berada di belakang Taman Laut Nabire, Senin 5 Oktober 2026. Penertiban dilakukan pada kawasan sepanjang sekitar 100 meter, mulai dari pagar Masjid Baitur Rahman hingga pagar kantor lurah. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyebut, terdapat sekitar 51 petak ruko yang ditertibkan, dengan jumlah keseluruhan bangunan diperkirakan mencapai sekitar 60 petak.
6: Mulai dari pagar Baitur Rahman sampai di pagar kantor lurah. Ini panjangnya kurang lebih 100 meter. Ini ruko-ruko ini yang jumlahnya 51 petak, itu belum terhitung dengan yang berada di belakang. Ternyata di belakang ini banyak. Ada yang kecil-kecil di belakang ditambah-tambah ini, jadi kurang lebih sekitar 60-an ada ini. Ini sudah melalui tahapan yang panjang, ya. Mulai dari himbauan Pak Bupati langsung ke lapangan, kemudian surat edaran, kemudian kita juga mengimbau secara persuasif, secara kekeluargaan, untuk mereka membongkar sendiri lapak-lapaknya, kediamannya, rumahnya, warung, kiosnya.
5: Penertiban tersebut menurut Pemkab Nabire merupakan bagian dari langkah penataan kawasan setelah sebelumnya pemerintah melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan warga selama beberapa pekan. Pemerintah juga mengimbau warga untuk membongkar bangunan secara mandiri agar barang-barang yang masih dapat diselamatkan bisa diamankan. Kepala Distrik Nabire Yusak Kitmo mengatakan, komunikasi dengan warga telah dilakukan selama kurang lebih 3 minggu. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan rencana pemerintah menertibkan bangunan yang berada di lahan pemerintah.
7: Kita untuk komunikasi dengan warga kurang lebih ada sekitar 3 minggu 4 hari kalau nggak salah. Kurang lebih 3 minggu 4 hari itu kita lakukan sosialisasi dengan warga terkait dengan rencana pemerintah untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada di lahan pemerintah.
5: Pemkab Nabire selanjutnya berencana menata kembali kawasan tersebut agar dapat menjadi ruang publik yang lebih tertata dan bermanfaat bagi masyarakat. Rencana pengembangan kawasan akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Apel gabungan di lingkungan Pemkab Nabire menjadi momentum bagi jajaran pimpinan daerah untuk memberikan pengarahan strategis, mengevaluasi kinerja birokrasi, serta memperkuat koordinasi antar instansi. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Nabire kembali menggelar apel gabungan awal bulan yang diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara, ASN maupun CPNS di lingkungan Pemkab Nabire dirangkai dengan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire, Senin 5 Oktober 2026, menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen, kedisiplinan, serta evaluasi kinerja jajaran birokrasi daerah. Apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Nabire, Julianus Pasang. Dalam amanatnya, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa apel gabungan tidak sekedar menjadi rutinitas kewajiban, melainkan sarana strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seluruh ASN diajak untuk menjadikan momen ini sebagai wadah refleksi diri agar setiap tugas dan fungsi yang dijalankan semakin optimal dan berorientasi pada hasil. Apel gabungan ini hendaknya dijadikan sarana evaluasi bersama sejauh mana kinerja dan disiplin yang telah ditunjukkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedisiplinan adalah kunci utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan akuntabel.
9: Apel gabungan ini jangan kita pandang hanya sebagai kegiatan rutin setiap bulan. Apel merupakan salah satu sarana untuk melihat dan mengevaluasi kesiapan, kehadiran, kedisiplinan, serta tanggung jawab sebagai ASN. Saya menyampaikan dengan tegas bahwa kehadiran dan kedisiplinan ASN merupakan bagian dari terpisahkan dari kinerja pemerintah Kabupaten Nabire. ASN yang hadir tepat waktu, mengikuti apel, melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Menunjukkan bahwa bersangkutan memahami arti dari sebuah pengabdian. Apabila tingkat kehadiran rendah, sering terlambat, tidak mengikuti apel tanpa alasan yang jelas, meninggalkan tempat kerja pada jam dinas, maka hal tersebut harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Karena itu, saya meminta kepada seluruh kepala OPD harus mengetahui siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, siapa yang disiplin, dan siapa yang perlu diberikan pembinaan.
8: Selain menekankan pentingnya kedisiplinan, kehadiran, dan kepatuhan terhadap aturan kerja, jajaran ASN juga diingatkan untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antara dinas maupun instansi teknis. Hal ini dinilai krusial guna memastikan pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Nabire dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh warga. Melalui pelaksanaan apel awal bulan ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Nabire dapat memperbaharui semangat kerja, menjaga integritas, serta memberikan kinerja terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendekar menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT Kabupaten Mimika ke-30, pemerintah Kabupaten Mimika mulai mematangkan berbagai persiapan untuk puncak perayaan. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Yohana Paliling, mengatakan peringatan tahun ini akan dikemas sederhana namun tetap hikmat dan bermakna dengan mengangkat tema Mimika Menuju Gerbang Emas, Mimika Rumah Kita. Berikut laporan rekan kami Veronica Sandra, langsung dari Mimika.
10: Pemerintah Kabupaten Mimika menjadwalkan puncak peringatan HUT ke-30 pada tanggal 12 Oktober 2026 mendatang, yang akan dipusatkan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Mimika SP3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Yohana Paliling mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat perdana panitia setelah surat keputusan kepanitiaan diterbitkan pada tanggal 28 September lalu. Menurut Yohana, rangkaian utama HUT Mimika akan diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan resepsi.
11: Kegiatan HUT Mimika kali ini dilaksanakan secara sederhana tetapi tetap hikmat. Hikmatnya bagaimana bahwa ya kita mau merefleksi Mimika di dekade ketiga, 30 tahun. Akhirnya materinya nanti hanya satu hari, jadi kita upacara, lalu setelah itu lanjut dengan doa bersama. Nah, di samping itu juga kami lagi menyusun bersama dengan tim dari BRIDA untuk kita akan mencoba menyampaikan selayang pandang tentang Mimika di periode yang tahun yang lalu, masa kini, dan harapan kita di masa yang akan datang.
10: Panitia memperkirakan sekitar 4.000 hingga 5.000 masyarakat akan hadir dalam puncak perayaan di pusat pemerintahan. Yohana menjelaskan, masyarakat dari distrik yang jauh, termasuk wilayah pegunungan dan pesisir, diharapkan dapat melaksanakan upacara dan doa bersama di distrik masing-masing. Sementara masyarakat di distrik dalam kota diharapkan bergabung dalam perayaan yang dipusatkan di pusat pemerintahan SP3 Kabupaten Mimika. Nuansa budaya juga akan menjadi bagian dalam perayaan HUT Mimika ke-30. Seluruh peserta direncanakan mengenakan pakaian adat Nusantara sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Mimika.
11: Prinsip rencana HUT itu bahwa kita bisa lakukan dengan hikmat, kemudian inklusif, artinya bahwa setiap agama, kelompok masyarakat, wilayah, usia, dan dapat memperoleh ruang yang layak. Kemudian kalau bisa tepat waktu, aman, kami juga sudah komunikasi dengan keamanan terkait kesehatan, dan juga untuk misalnya area di sana bisa aman untuk semua orang, kemudian sesederhana dan bermakna, dan juga berbudaya. Berbudaya maksudnya bahwa tata cara, busana, dekorasi, dan menghormati budaya yang ada. Jadi memang direncanakan nanti memakai pakaian adat Nusantara untuk semua ya.
10: Panitia juga menyiapkan informasi mengenai perjalanan Mimika dari masa lalu, kondisi saat ini, hingga harapan di masa depan, yang akan ditampilkan melalui video drone menjelang puncak perayaan. Di Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: PDKR Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HIKTI Provinsi Papua Tengah resmi mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC HIKTI dari 8 kabupaten untuk periode 2026-2031. Pelantikan berlangsung di Kabupaten Mimika dan dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Mimika, pengurus DPN, pengurus DPN HKTI, unsur TNI Polri, tokoh adat, tokoh agama, serta para pemangku kepentingan di bidang pertanian. Wakil Ketua Umum DPN HKTI Haji Hanimbang Karyadi mengatakan penyatuan kembali organisasi HKTI menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi petani di seluruh Indonesia. Sementara itu, dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Franciscus Bokeyau, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pelantikan pengurus HKTI Papua Tengah di Kabupaten Mimika. Sementara itu, Ketua DPC HKTI Kabupaten Mimika Desi Putrika menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan diberikan kepadanya untuk memimpin HKTI Mimika. Desi berharap sinergi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat peran HKTI dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Mimika. Pendengar, berikut kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi harga pangan per hari ini, Selasa 6 Oktober 2026.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Mimika per tanggal 6 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibubur Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibubur dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibubur Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp55.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibubur Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp55.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubur Rp130.000 hingga Rp150.000, pasar Bumi Raya Rp140.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubur Rp180.000 hingga Rp190.000, pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram pasar Kalibubur Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubur Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibubur Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibubur Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibubur Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp80.000. Gula pasar curah per kilogram, pasar Kalibobo Rp22.000, pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasar kemasan per kilogram, pasar Kalibobo Rp28.000, pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter, pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beradium per kilogram, pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram, pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk, pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk, pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram, pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram, pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram, pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram, pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Dandrem 173 Praja Vira Braja menjadi inspektur upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI yang dipusatkan di lapangan Sabta Marga Nabire. Pemkap Nabire mulai menata kawasan di belakang Taman Laut Oyehe dengan menertibkan bangunan yang berada di atas lahan pemerintah. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif, bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Ya baik, pendengar pukul 16.43 menit saat ini. Selamat sore. Sore. Ini bagus sekali cuacanya untuk apa ya, untuk olahraga. Tapi sebenarnya ini di langit sana masih berasap-asap juga. Jangan bakar sampah deh. Atau mungkin bakar lahan ya, karena sore hari seperti ini mungkin bagi Anda yang lagi burn out, asik. Olahraga, selamat olahraga ya. Ini cocok sekali, afdol untuk olahraga lah cuacanya ya. Tidak panas, tidak hujan juga, tidak mendung. Dan juga untuk Anda mungkin yang masih bekerja dengan semangat atau yang baru saja menyelesaikan pekerjaan, Anda akan segera kembali pulang ke rumah. Hati-hati dalam perjalanan ya, tiba dengan selamat ya. Oke, baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda masih musik informasi nanti sampai jam... Iya, musik informasi di ruang dengar Anda nanti sampai jam 5 sore ya, untuk rangkaian lagu-lagu religi islami hingga kita nantikan bersama tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Nabira dan sekitarnya.
1: Spill the tea, bila diartikan berkata, adalah menumpahkan teh. Namun, dalam...

0: Mas, bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya sudahlah.

0: bangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Bukannya nyetulo-tulo, mari kita nyanyi.

0: cek mana nih?
1: Sudah lah, kecil lagi.
2: Kecil lagi.
0: Jangan pusing-pusing tau nih.
2: Kecil lagi,
1: berantem ini yang nggak penting.
2: Kecil lagi,
0: oh, kecil lagi saja.
2: Kecil mi,
1: bandnya.

0: Dengan Prasaka Regina Bira di mana saja Anda berada, kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Selanjutnya rangkaian lagu-lagu religi Islami kita hadirkan nanti hingga kita nantikan bersama Tarhim dan Azan Maghrib untuk daerah Kota Nabire dan sekitarnya. Untuk Tarhim kami hadirkan pukul 17:48 waktu Indonesia Timur. Sementara untuk Azan Maghrib wilayah Nabire dan sekitarnya pukul 17:54 waktu Indonesia Timur. Bagi Anda umat muslim dan muslimat, selamat mempersiapkan hati dan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Nabire. Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

Ya, saudara pendengar, kami cukupkan beberapa tembang atau lagu religi islami berbagai penyanyi. Menambah suasana religius terutama kaum muslimin dan muslimat selepas menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan ya, menemani Anda pendengar hingga malam nanti pukul 24 di Nabire Lintas Malam Selasa 6 Oktober 2026. Tanggalnya bagus hari ini ya, tanggal 6, tahunnya 2026 bulan Oktober. Ya, selamat malam, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik, dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang masih bekerja, selamat berkarya di berbagai tugas. Sejak tadi hingga selesai nanti, semoga lancar, tidak ada kendala, cuaca tidak hujan. Banyak warga atau banyak orang mengharapkan bisa hujan lagi ya di Kota Nabire, karena sudah sangat belakangan ini panas ya, siang ataupun malam, dan air juga sudah semakin susah ya. Beberapa warga pendengar untuk mengurangi kebutuhan air ya, mengurangi apa ketergantungan air, mereka berhemat ya, berhemat untuk tidak mungkin terlalu sering menyiram tanaman ya, atau bisa saja mencuci kendaraannya di rumah dengan sangat jarang begitu. Ya, masih ada beberapa informasi pendengar, nanti kami akan sampaikan hingga pukul 19. Pukul 19 berita lintas, maksud kami berita Gema Papua ya. Sekor Wil Papua dilanjutkan setengah 8 atau 19.30. Mimbar Agama Hindu ya. Bersama Bapak Wahyu Diantoro, dilanjutkan dengan tembang-tembang rohani agama Hindu hingga pukul 20 musik dan informasi hingga pukul 21 warta berita Pro 3. Kemudian pukul 21.30 ya, menemani Anda kami kembali hadirkan musik dan informasi. Kemudian pukul 22 drama radio, dilanjutkan musik tradisional dan budaya, disusul Ruang Rindu. Sementara sudah pukul 18 lebih 27 menit saat ini. Ya. Kabut asap masih menyelimuti beberapa bagian, terutama di arah perbukitan di Kota Nabire ya. Sejumlah kabupaten juga warganya menyampaikan informasi terkini masih berkabut, misalnya di Manokwari, Teluk Bintuni, Sorong ya. Ada beberapa wilayah lain juga kalau lihat dari peta di Papua ini, Merauke paling banyak titik panasnya ya. Kabupaten Mimika juga pendengar, kabut asapnya banyak. Ya, ada informasi lain akan kami sampaikan sesaat lagi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Wis Becker dengan lagunya Malam, ya. Sebelumnya ada lagu dinyanyikan Rani dan Tantuk Yahya, ya. Lagu menambah suasana hiburan ke ruang dengar Anda semuanya. Pendengar, malam nanti rencana kapal Dorolonda rencana tiba di pelabuhan Samabusa Nabire pada pukul 9 malam, ya, atau pukul 21. Kapal Dorolonda dari Manokwari rencana tiba di pelabuhan Nabire pukul 9 malam ini, kemudian berangkat tujuan pelabuhan Serui dan Jayapura. Ya, untuk penumpang jangan lupa barang bawaannya, ya, terutama surat-surat penting, ya, atau perhiasan atau uang disimpan di tempat yang aman. Kalau khawatir tercecer atau hilang, dititipkan, ya, di biasanya kalau di kapal itu ada penitipan, ya, barang berharga seperti surat, perhiasan, atau uang. Tapi kalau Anda bisa simpan di tas, tasnya dipegang selalu. Biasanya berbentuk tas besar seperti ransel, ya. Ya, dari rumah sudah disiapkan perjalanannya. Semoga perjalanannya nyaman, ya, sampai di pelabuhan, kemudian sampai ke Serui atau Jayapura juga dalam keadaan sehat. Ya, ini kapal Dorolonda rute A dari Manokwari, Nabire, Serui, Jayapura. Nanti kembali lagi dia dari Manokwari, ya. Dia rute B, Nabire, Waropen, Jayapura, pulang pergi. Ya. Kemudian pendengar, untuk informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Dau Atarure BMKG Nabire, malam ini cuaca sampai dini hari nanti diperkirakan udara kabur. Udara kabur mungkin disebabkan oleh asap, ya. Temperatur 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan 64 hingga 94%. Arah angin dari timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih yaitu setengah sampai 1¼ meter. Ya. Jadi informasi untuk sementara hari ini Selasa tanggal 6 Oktober. Ya, dari pagi sampai dini hari cuaca cenderung udara kabur, ya, satu hari penuh ini. Ya, sudah beberapa hari tidak hujan. Baik, menemani Anda pendengar, kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, ya, sambil kita nantikan saatnya Berita Gema Papua pukul 19.00.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Terus satu kanal inspirasi.

0: Ya, satu lagu dari Mario G. Clau, Semata Karenamu. Kami ajak Anda pendengar kita menuju Pro 1 RRI Merauke untuk mengikuti berbagai berita atau informasi dalam berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreal 1. Rangkuman berita-berita Koreal 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa, 6 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Senin kemarin mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 yang bertempat di Base of Lanut Johannes Abraham di Mara, Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Laksamana Muda TNI Joko Andrianto menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta aparatur sipil negara TNI di seluruh Indonesia atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Panglima TNI menegaskan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Setiap sumber daya yang dipercayakan kepada TNI harus digunakan secara optimal serta dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Panglima TNI juga mengingatkan bahwa lingkungan strategis terus mengalami perubahan, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
3: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Menghadapi kondisi tersebut, TNI diminta tetap kokoh pada jati diri dan memiliki arah pengabdian yang jelas. Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Ia mengajak kepada seluruh prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa memanjatkan doa agar diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Komandan Korem atau Danrem 173 Praja Vira Braja memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026.
4: Komandan Korem Danrem 173 Praja Vira Braja Nabire memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Nabire, diikuti oleh personil TNI dari jajaran Korem 173 Praja Vira Braja, Kodim 1705 Nabire, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara, Batalion 753, Batalion 804, Polda Papua Tengah, Polres Nabire, Brimob Polda Papua Tengah, Satpol PP, para mahasiswa, dan siswa SMA serta SMP yang berada di wilayah Nabire. Dalam kesempatan itu, Danrem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, Saat membacakan sambutan, Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, pengabdian, loyalitas, serta pengorbanan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. TNI dituntut untuk senantiasa menjaga soliditas, meningkatkan kemampuan, serta tetap berpegang teguh pada jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan pengabdian sekaligus memperkuat komitmen seluruh prajurit dalam menjalankan amanah negara. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, TNI juga diharapkan terus hadir, membantu mengatasi berbagai persoalan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat. Ia juga mengajak seluruh prajurit di wilayah Papua Tengah untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme, serta menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.
5: Momentum HUT 81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis. Tingkatkan kompetensi, serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Dua, responsif, peka terhadap perubahan di lingkungan tugas. Kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Tiga, integratif. Bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Empat, modern. Kuasai alpal hankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya. Gunakan secara optimal dan integrasi, serta terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. 5. Adaptif. Jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Kembangkan inovasi dan sesuaikan doktrin, pendidikan, latihan, serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada. Laksanakan kelima penekanan tersebut secara konsisten sehingga prima menjadi arah mengemban kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang.
4: Sementara itu, salah satu pensiunan yang juga Warakauri Kodim 1705 Nabire, Ibu Elizabeth Weaito, mengatakan memaknai peringatan HUT ke-81 tahun ini, ia merasa bangga karena dirinya bisa dikunjungi serta berterima kasih kepada TNI yang tetap memberikan perhatian kepada dirinya dan keluarga.
6: Selama hidup ini kami rasa bangga bahwa langit yang ini bisa bahwa datang mengunjungi kami para kaum rumah-rumah yang awalnya kami rasa gembira TNI pensiunan pengajaran.
4: Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kedekatan dan kemenunggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan. Saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua. Berikut laporannya.
7: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusat Elkana Yomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
8: Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi,

0: 信任啊，你有的我们可以用中国的办法，然后啊，或者是什么样的情况，可以把公司带来，怎么办？现在我们中国的农民，我们中国的农民都带来，有收入，那大家一般就是比如说，是怎么样？我们把这些带来，大家我们一起保护了。
1: Pemeriksaan kita memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungan yang cukup banyak, sehingga tidak melakukan lagi urusan tambahan lagi karena butuh waktu yang cukup agak lama, sehingga kita harus konfirmasi berulang pada para pihak saksi.
2: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
0: Sebagai kasubag keuangan, sama kasubag pertukaran pelajaran dinas. Kami belum bisa menentangkan proses permohonan hukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mempertemukan konfirmasi dengan semua saksi dan juga

0: waktu pas nanti kita konfirmasi karena betul agak sedikit banyak yang melakukan konfirmasi satu persatu, jadi kasih kamu waktu nantinya.
1: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Naldik Saulia melaporkan.
2: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayawijaya melakukan monitoring organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra dengan target pembangunan rumah masyarakat rampung pada November.
1: Ya, Naldik Saulia melaporkan.
2: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayawijaya melakukan monitoring organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra dengan target pembangunan rumah masyarakat rampung pada November 2026. Berikut laporan Romi Hisagi.
3: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Kabupaten Jayawijaya melakukan monitoring terhadap organisasi perangkat daerah mitra kerja guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan fisik tahun anggaran 2026 berjalan sesuai target. Monitoring tersebut dilaksanakan pada Senin 5 Oktober 2026 di Wamena Kabupaten Jayawijaya terhadap OPD Mitra yaitu Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Yusuf Hubi mengatakan monitoring tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres pekerjaan OPD mengingat pelaksanaan tahun anggaran 2026 telah memasuki bulan Oktober dan akan segera memasuki November dan Desember. Menurutnya, monitoring tersebut penting dilakukan untuk memastikan setiap OPD mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2026.
4: Dan dukungan daripada monitoring ini, kami melihat hari ini sekarang sudah bulan Oktober, November, Desember ini kita mulai siklus. Pekerjaan atau kegiatan yang sedang jalan ini apakah efektif dua bulan mereka mampu kerja atau tidak? Ini terkait dengan operasi kita. Kami juga kemarin di perubahan tempat bahas itu ada penambahan di PMU itu sekitar berapa 7 miliar itu. Apakah mereka bisa siasati dalam waktu sementara pekerjaan lama, kegiatan lama itu? Kami dapat laporan itu baru 40%. Ini bahaya untuk PU.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kabupaten Jayawijaya Herman Pampa menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan pembangunan rumah masyarakat berjalan sesuai target. Ia menjelaskan pada tahun 2025, Dinas Perumahan Jayawijaya telah membangun sebanyak 25 unit rumah masyarakat. Seluruh pembangunan tersebut telah selesai 100% sesuai waktu yang ditentukan. Pekerjaan tersebut juga telah melalui proses audit dan tidak ditemukan adanya potensi buruk.
4: Di tahun 2025, kami Dinas Perumahan membangun rumah masyarakat sebanyak 25. Dan dari 25 unit ini sudah 100% semua. Tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Dan kami sudah diaudit juga BPK, sudah tidak ada temuan sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk pembangunan rumah masyarakat di tahun 2026, sumber dana khusus sebanyak 22 unit tersebar di Distrik Asopipo 17 unit, khusus untuk kami punya masyarakat di sana yang kena bencana longsor. Sudah hampir 90% sudah berdiri, tinggal 10% yang kami kejar. Yang mudah-mudahan sebelum jatuh kontrak di tanggal 10 November.
3: Lebih lanjut Herman Pampah menjelaskan untuk tahun anggaran 2026, Dinas Perumahan kembali melaksanakan pembangunan rumah masyarakat melalui sumber dana khusus sebanyak 22 unit. Pembangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, yaitu 17 unit di Distrik Asotipo, 3 unit di Pelebaga, dan 2 unit di Distrik Maima. Roni Hisage melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Langkah para sopir lintas batas Provinsi Papua Selatan untuk masuk terminal Pasar Sentral diapresiasi Dishub Bovendigul. Berikut laporan reporter Thomas Chamleang.
5: Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul mengapresiasi kesadaran para sopir angkutan umum khususnya jurusan Bovendigul-Merauke maupun Merauke-Bovendigul yang kini kembali menggunakan terminal pasar sentral sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul Lusus Epeiman saat ditemui awak media menyampaikan terima kasih kepada para sopir atas kesadaran mereka untuk kembali beraktivitas di dalam terminal. Menurutnya selama ini aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal tersebut disebabkan kendaraan yang diparkir menggunakan badan jalan.
6: Pak, dua minggu lalu mengatakan kami minta supaya mau menggunakan terminal. Dan kita serahkan bahwa terminal tempat-tempat kamu sudah di situ. Tempat-tempat kamu yang memang sudah kita bangun dari dulu lama itu sudah pernah kamu masuk ke sana. Sudah pernah masuk tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu sekarang ini kita berterima kasih. Karena dari insentif kamu sendiri, kami siap pemerintah, kami siap untuk terima kamu di sini. Untuk masuk ke tertib.
5: Sementara itu, Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan Wilayah Bovendigul Norbertus Wagi menegaskan bahwa seluruh anggota wajib memenuhi kesepakatan bersama, termasuk keputusan untuk kembali masuk ke Terminal Pasar Sentral guna menaikkan dan menurunkan penumpang. Norbertus mengatakan kesepakatan yang telah dibuat bersama harus ditaati oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menegakkan aturan yang telah disepakati.
7: Karena apapun yang kami sudah kesepakatan bersama, itu anggota wajib menaati. Yang mana sudah hampir 3 kali para supir-supir ini dikerahkan oleh pemerintah daerah. 3 kali ya. Tapi mereka datang sebentar, kembali lagi. 2 kali lagi begitu, sampai 3 kali. Alasannya bahwa penumpang susah. Karena jangkauannya jauh, masyarakat susah masuk ke wilayah 3 km. Nah, namun setelah...
5: Lusis menjelaskan untuk saat ini kendaraan angkutan antar kabupaten baru mulai memanfaatkan terminal pasar sentral. Meski demikian pihaknya berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan umum lainnya yang beroperasi di wilayah Tanah Merah. Lusis berharap ke depan seluruh sopir angkutan umum khususnya yang melayani rute dalam wilayah Tanah Merah dapat memanfaatkan terminal pasar sentral sebagai lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dari Bovendigul, Thomas Semlain melaporkan.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berikut laporan Tririan.
8: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Komando Daerah Angkatan Udara 3 Kaskodal 3, Marsma TNI Adrian P. Damani, seusai memimpin upacara peringatan HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober 2026 bertempat di lapangan Frans Kesit Polanal Biak. Menurutnya, sinergi antara TNI Polri selama ini telah berjalan dengan baik, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan negara.
9: Dan TNI yang kuat tadi, yang sudah sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, bahwa kita sudah diberikan alat pertahanan dan keamanan yang baru, modern, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, bahkan Angkatan Udara, sehingga kita harapkan dengan kekuatan yang kita miliki ini, kita tentunya dapat menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu. Dan tentunya juga kita menginginkan dukungan dari masyarakat. Karena TNI ini tanpa adanya masyarakat juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena kita lahir dari rakyat untuk rakyat. Jadi tentara yang profesional namun membutuhkan dukungan dari rakyat.
8: Sementara itu Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menegaskan sinergi TNI dan Polri selama ini telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
10: Terima kasih untuk kami selama ini melaksanakan tugas sampai Pikmas selalu sinergis dengan TNI Polri. Kami juga melaksanakan bakti sosial bareng, kemudian melaksanakan patroli bareng, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI. Dan juga tidak hanya harta timah saja, kita baik tugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang terus.
8: Peringatan HUT TNI ke-81 tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Tri Rian melaporkan.
2: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
11: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koroyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, demikian tadi Gema berita Gema Papua Sekorowil 1 Papua dari Pro 1 RRI Merauke. Gema Papua setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali Anda bersama Pro 1 RRI Nabire, dan kami ajak Anda pendengar selanjutnya kita nantikan saatnya mimbar agama Hindu yang akan dibawakan oleh Bapak Wahyu Diantoro. Kita nantikan pukul 19.30.

Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita dengarkan mimbar agama Hindu dibawakan oleh Bapak Wahyu Diantoro.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Anugrah Kertaku Yang Tuiswata. Ya Tuhan, semoga seluruh pikiran yang baik datang dari segala arah. Mendengar umat Dharma yang berbahagia, puja dan puji syukur kita haturkan kehadapan Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Nabire. Renungan kita ini dengan tema Merawat Buana Alit, Menjaga Buana Agung.

Umat Dharma yang berbahagia. Hari ini kita sering mendengar badan sakit-sakitan, pikiran stres, dan di luar sana alam juga sakit. Hutan terbakar, laut penuh sampah, plastik, udara kotor. Apakah ini kebetulan? Tidak. Dalam ajaran Hindu, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Leluhur kita mengajarkan konsep Buana Alit dan Buana Agung. Apa itu? Buana Alit adalah dunia kecil, yaitu diri kita sendiri, tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Sedangkan Buana Agung adalah dunia besar, yaitu alam semesta seperti bumi, air, hutan, langit, dan semua isinya. Kedua tersebut dari unsur yang sama, yaitu Panca Mahabhuta. Di dalam diri manusia atau diri kita, Panca Mahabhuta terdiri dari pertama Pertiwi, ibaratkan seperti tanah, yaitu daging dan tulang kita. Apah, yaitu air, yaitu darah kita. Teja, yaitu api, yaitu suhu tubuh kita. Bayu, yaitu angin, yaitu nafas kita. Dan akasa atau ether, yaitu ruang dalam diri kita. Pendengar Sedharma, di alam semesta juga ada unsur yang sama. Jadi, kalau alam kotor, tubuh kita ikut kotor. Kalau kita merusak alam, sama halnya dengan merusak diri kita sendiri. Seperti yang disebutkan dalam Atharva Veda, yaitu Yat Pindi Tat Brahmandi. Apa yang ada dalam diri, ada di dalam alam semesta. Maka, tema kita hari ini, bagaimana merawat keduanya. Pendengar Sedharma, dimanapun berada. Bagian pertama merawat Buana Alit, yaitu kesehatan diri. Umat Dharma, tubuh ini adalah putra, tempat sang jiwa bersemayam. Dalam Sarasmucaya sloka kedua disebutkan, tubuh adalah perahu untuk menyeberangi lautan, samsara menuju moksa. Kalau perahunya bocor, bagaimana kita bisa sampai? Umat Dharma yang berbahagia. Merawat diri menurut Hindu ada tiga, yaitu Trikaya Parisuddha, menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kesehatan bukan hanya tidak batuk pilek. Banyak orang sakit karena pikirannya kotor atau stres, iri hati, marah atau krodha, serakah atau loba. Itu adalah satribu, musuh dalam diri. Maka setiap hari lakukan, berpikir yang suci, berkata yang baik, berbuat yang suci, rajin melakukan trisandhya dan meditasi. Walau 5 menit untuk membersihkan pikiran, menjaga makanan atau aharalaya gawa. Dalam Bhagavad Gita, mandala ke-17, sloka ke-10 sampai 11, makanan dibagi menjadi satwam, rajas, dan tamas. Makanlah makanan satwam yang segar, bersih dari alam, tidak berlebihan. Kurangi makanan instan, minuman berwarna, dan makanan yang berlebih minyak. Karena kita adalah apa yang kita makan. Berikutnya, menjaga kebersihan diri, yaitu sauca. Mandi 2 kali sehari, mencuci tangan sebelum makan atau sebelum dan sesudah muspa, menjaga kebersihan lingkungan rumah kita, itu adalah bagian dari yama dan niyama brata. Pendengar Sedharma, yang bagian kedua, merawat Buana Agung atau kesehatan alam. Kalau Buana Alit sehat, maka Buana Agung sakit, kita tetap akan sakit. Bila kita hirup udara kotor, minum air kotor, maka tubuh yang bersih tadi akan sakit lagi. Pertanyaannya, bagaimana merawat Buana Agung? Kembali ke ajaran Trihitakarana yang palemahan. Jangan merusak Panca Mahabhuta. Jangan kotori apah atau air. Jangan buang sampah dan limbah ke sungai, danau, atau laut. Jangan kotori bayu atau udara, yaitu kurangi pembakaran sampah plastik,
asapnya adalah racun bagi paru-paru Buana Agung. Jangan kotori pertiwi atau tanah. Kurangi penggunaan pestisida kimia berlebihan. Yang kedua, melaksanakan butayatnya dan Wanakerti. Menanam pohon adalah yatnya tertinggi saat ini. Satu pohon yang kita tanam adalah paru-paru bagi Buana Agung. Dalam Lontar Rongga Wariga disebutkan, menebang satu pohon tanpa menanam dosanya adalah sama dengan melukai diri sendiri. Pendengar Sedharma yang berbahagia. Ketiga, hidup sederhana atau aparigraha. Alam sakit karena manusia terlalu serakah. Ambil secukupnya. Gunakan noken, tas kain, bukan plastik sekali pakai. Beli makanan secukupnya. Jangan dibuang-buang. Itu adalah wujud ahimsa kepada alam. Pendengar Dharma dimanapun berada. Jadi, merawat kesehatan tidak cukup hanya minum vitamin dan olahraga, tetapi harus seimbang. Jika Buana alit, kita bersih dengan Tri Kaya Parisuda. Jika Buana Agung, kita bersihkan dan Tri Hita Karana. Maka akan tercipta keselarasan tubuh sehat, alam sehat, pikiran tenang, dan ide Sang Hyang Widiwasa akan berkenan memberikan kerahayuan. Pendengar Sedharma, mari kita mulai hari ini dari diri sendiri. Pagi ini setelah sembahyang, bersihkan tempat tidur, buang sampah pada tempatnya, minum air putih yang cukup, dan tersenyumlah kepada sesama. Dari hal kecil ini, kita telah menjaga Buana Alit dan Buana Agung sekaligus. Umat Dharma yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kita dapat belajar dari apa yang telah saya sampaikan dan kiranya bermanfaat bagi kita semua. Serta semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa melindungi dan menganugerahkan kesehatan bagi kita semua dalam melakukan perintahnya. Akhir kata, Om Loka Samanta Sukino Bhavantu. Ya Tuhan, semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Ya, pendengar, demikian tadi mimbar agama Hindu disampaikan oleh Bapak Wahyu Diantoro dengan judul Merawat Buana Alit, Menjaga Buana Agung. Ya. Apa yang disampaikan dalam mimbar agama Hindu tadi, terutama kepada umat Hindu, dapat menjadi informasi juga inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Selasa malam pukul 7:30 dan Selasa pagi pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Sementara pukul 19:42 menemani Anda pendengar, terutama umat Hindu. Selepas kita dengarkan tadi mimbar agama Hindu, sejenak kami putarkan beberapa lagu rohani agama Hindu.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu rohani agama Hindu dari berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ya untuk umat Hindu di mana saja berada, atau siaran Bersatu RRI Nabire dapat Anda dengar. Ya, pendengar, kembali kami temani Anda. Berikut ini sejumlah informasi menarik untuk diketahui. Informasi-informasi dari berbagai daerah ya, termasuk Timnas Indonesia yang menjadi juara. Ya. Ada yang nonton tadi malam? Ya, pertandingan yang seru melawan Timnas Thailand ya. Berkesudahan dengan adu penalti, keunggulan Timnas Indonesia 4-2. FIFA Asian Cup 2026 dan Asian Championship atau yang sebelumnya dikenal dengan sebagai AFF Championship merupakan dua kompetisi yang berbeda meski sama-sama mempertemukan tim nasional dari kawasan Asia Tenggara. Keduanya memiliki penyelenggara, jadwal, format, dan komposisi peserta yang berbeda. Perbedaan kedua turnamen ini menjadi perhatian setelah Timnas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Ya, Indonesia mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah pertandingan berakhir 2 sama di waktu normal hingga babak tambahan waktu ya. Ini pertama kali prestasi Timnas Indonesia. FIFA Asian Cup ini merupakan kompetisi yang diselenggarakan FIFA melalui kerjasama dengan ASEAN ya. FIFA mengumumkan peluncuran turnamen tersebut pada Oktober tahun lalu sebagai kompetisi regional baru untuk memperkuat perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Sementara itu, Asian Championship merupakan kompetisi yang berada di bawah naungan Asian Football Federation atau AFF. Turnamen itu pertama kali digelar tahun 1996 dan sebelumnya lebih dikenal sebagai AFF Championship. Ah, yang penting juara begitu ya pendengar, karena Thailand ini merupakan tim yang kuat ya. Dia mengalahkan juara bertahan Vietnam 2-0 pada pertandingan sebelumnya. Kami ajak Anda informasi lain yang juga menarik pendengar sesaat lagi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, sejumlah lagu dari grup band Padi dan beberapa penyanyi termasuk Rizky Febian. Ya, bagaimana lagu tadi yang kami putarkan? Ada yang saat ini sedang menikmati hidangan makan malam? Selamat menikmati hidangan makan malam. Selepasnya bisa ngobrol ya dengan keluarga, terutama kepada anak-anak. Kegiatan-kegiatan Anda hari ini harapannya sesuai harapan ya, sesuai hasil yang Anda inginkan. Ada yang mencapai target, ada yang sedang, ada yang belum, masih sedikit. Besok dicoba lagi, terutama yang berwirausaha dengan berbagai kegiatan ekonomi. Ada yang menjadikan rumah sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, ada yang harus ke pasar ya, berjualan dan lain-lainnya. Ya, mendengar informasi dari rri.co.id tentang rapat paripurna ke-9 DPR RI pada hari ini menghasilkan persetujuan menjadikan rancangan undang-undang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang Satu Data Indonesia. Rapat paripurna itu dihadiri 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Sebelum rancangan undang-undang tersebut disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Satu Data Indonesia. Sturman Panjaitan menjelaskan bantuan yang salah sasaran, misalnya program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat seringkali dari data yang keliru. Untuk itu, menurutnya keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi pondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan akuntabel. Ya, dia mengatakan satu data adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa tata kelola, produsen data beragam dari kementerian hingga pemerintah desa. Namun standarnya satu, metadata satu, kode referensinya satu, data induknya satu, sehingga data dapat berbicara. Ya. Undang-Undang Satu Data Indonesia merupakan inisiatif DPR yang mengatur soal data dasar nasional. Data itu dikelola negara sebagai referensi rancangan pembangunan, kebijakan fiskal, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional. Data tersebut akan dikelola secara penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan. Undang-Undang Satu Data Indonesia terdiri dari 20 bab dan 141 pasal yang turut mengatur tentang keamanan dan perlindungan data melalui standar keamanan data. Nanti lengkapnya Anda dapat baca di rri.co.id. Sudah pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur atau 8:30 malam. Mungkin yang arah ke pelabuhan ya sudah siap-siap, ada yang sudah duluan sejak tadi. Mengingat jalur ke pelabuhan Nabire itu kalau kapal masuk banyak yang ke arah sana ya. Ada yang buru-buru sampai bawa kendaraannya kencang. Ya selalu hati-hati pendengar karena ini juga malam, belum lagi kabut asap yang masih ya masih ada begitu ya. Hindari Anda saling duluan. Lebih baik mengalah ya. Lebih amannya menuju ke pelabuhan sama Busa Nabire karena kapal juga belum masuk ya. Jadi menikmati perjalanan dengan berkendara yang nyaman ya, membawa keluarga itu sangat
menyenangkan, jadi nikmati perjalanannya. Ya, pastikan juga bekal dibawa karena jauh ya, jangan sampai Anda kehausan atau lapar nanti di sana. Banyak warung, banyak toko, banyak kios, tapi harganya berbeda ya. Di kawasan pelabuhan sama Busan Abire bisa dua kali atau lebih mahal dari di kota.

Ya, satu lagu dari Peter Pan, lagu berjudul Kupu-kupu Malam. Lagu yang dirilis tahun 2005 dalam album kompilasi bertajuk From Us to You. Wah, keren ya. Dari kami untuk Anda. Ya, kisah lagu ini ternyata terinspirasi dari kisah nyata si penyanyi legenda Indonesia bernama Titiek Puspa. Ketika itu dia bertemu seorang wanita yang bekerja di waktu malam, ya. Kemudian dia terinspirasi ngajak penulis lagu, ya. Dia menciptakan lagu, dia bikin lagu sendiri begitu ya, kemudian dia nyanyikan dan dirilis tahun 1977 ya. Sudah lama sekali ya. Kalau ada kisah hidup kemudian dituangkan dalam lirik lagu ya. Kemudian ada nyanyikan sendiri itu memang lebih kena begitu, lebih menghayati ya. Apalagi kalau kisah itu pengalaman hidup. Ya pendengar, sedikit informasi tentang lagu Kupu-kupu Malam. Ada perbedaan warna kupu-kupu malam dan kupu-kupu siang. Kalau kupu-kupu malam dia lebih warnanya cenderung gelap ya. Kalau yang siang cerah, mungkin pengaruh dari pencahayaan, jadi aktivitasnya juga lebih pada intensitas cahaya ya dari sinar matahari. Tapi serangga sekarang ini sudah jarang. Tahun 1980-an ke bawah banyak kita lihat kupu-kupu, ada yang bertelur di pohon sirsak. Ada yang punya pengalaman lihat larva atau ulatnya kupu-kupu yang bertelur di daun sirsak? Iya. Dulu kami atau Anda mungkin ya punya pengalaman itu, jadi lihat kupu-kupu khusus atau tertentu yang hanya bertelur di daun pohon sirsak. Kemudian kita tunggu beberapa saat telurnya menetas menjadi ulat, kemudian setelah beberapa waktu menjadi kepompong. Kepompongnya biasanya anak-anak ambil atau dia tunggu ya, dijaga beberapa hari sampai menetas. Sekarang ini sudah banyak pohon yang ditebang, kupu-kupunya sudah migrasi mungkin ya, atau kemana begitu, lebih ke pinggiran hutan, sudah jarang ya terlihat kupu-kupu di wilayah kota. Di Jerman sudah begitu langka ya serangga termasuk kupu-kupu, apalagi lebah ya, di negara tersebut. Mereka juga sedang meneliti ya, melakukan penelitian terhadap perilaku serangga di Jerman sana. Karena jumlahnya semakin menyusut, semakin kurang. Kami akan ajak Anda mendengar kembali, kami putarkan beberapa lagu. Lagunya berbagai penyanyi, kali ini dari tembang-tembang pop Indonesia. Kita jelang saatnya Warta Berita Nasional dari Pro 3.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, kami ajak Anda bersama Pro 1 RRI Nabire. Kita dengarkan warta berita nasional disiarkan secara sentral dari Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk mata sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak itu biasanya matanya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, cukupilah.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin itu kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edis Rosso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arek Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9. Karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anakata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Artinya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda, first, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurema, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: Kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
20: With that, it is my
17: dari
20: great
17: Jakarta,
20: honor
17: Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
21: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
22: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
4: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polhukam Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL
3: Kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Sedangkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Doli Doli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI baru saja kita dengarkan. Berbagai informasi atau berita dalam dan luar negeri. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami, saya Hari, ada Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Masih akan menemani Anda pendengar beberapa acara lainnya hingga pukul 24 nanti. Ya. Kembali kami hadirkan musik dan informasi nanti sampai pukul 22 atau pukul 10 malam. Dilanjutkan dengan Sandiwara Radio. Ya. Kemudian musik tradisional dan budaya serta Ruang Rindu. Ya. Kami putarkan terlebih dahulu 1-2 tembang sudah kami siapkan dari Budi Doremi dan kawan-kawan.

Ya, ada lagu Budi Doremi, Asmara Nusantara, ya, dilanjutkan Fatin dengan lagunya berjudul Jingga, ya. Tanggal 6 Oktober, pendengar hari ini yang berulang tahun, selamat berulang tahun. Sehat selalu, ya. Apa yang dicita-citakan, semoga dapat tercapai. Ada informasi terbaru ya pendengar, kapal Dorlonda kabarnya rencana tiba 10:30 malam ya. Sebelumnya informasi kapal Dorlonda rencana tiba 9:00 malam, tetapi ada informasi terbaru rencana kapal Dorlonda akan tiba di Pelabuhan Nabire dari Manokwari kurang lebih 10:30 malam ini. Ya, untuk tanggal 6 Oktober pendengar, ada sejumlah hari penting, peringatan hari penting dunia ya, terkait kesehatan. Misalnya tanggal 6 Oktober diperingati sebagai Hari Cerebral Palsy Sedunia atau World Cerebral Palsy Day. Peringatan tahun ini mengusung tema Unique and United. Jadi peringatan Hari Cerebral Palsy Sedunia ini menekankan setiap orang dengan Cerebral Palsy punya pengalaman, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Keberagaman itu dapat menjadi kekuatan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang semakin inklusif. Ya. Peringatan Hari Cerebral Palsy Sedunia ini bermula tahun 2012 melalui Cerebral Palsy Alliance dan United Cerebral Palsy. Keduanya membangun gerakan untuk meningkatkan perhatian terhadap cerebral palsy secara global. Gerakan itu kemudian berkembang dengan melibatkan ratusan kelompok dari berbagai negara. Tujuannya untuk membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi sekitar 17 juta orang dengan cerebral palsy. Pada awal perkembangannya, gerakan ini menghadirkan tantangan bertajuk Change My World in One Minute. Masyarakat diajak menyampaikan gagasan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup orang dengan cerebral palsy. Lebih dari 470 gagasan kemudian diajukan melalui situs gerakan tersebut. 3 gagasan terbaik dipilih untuk dikembangkan menjadi inovasi yang dapat memberikan manfaat. Salah satunya berupa pengembangan kursi roda bertenaga surya oleh tim peneliti dari University of Virginia. Kursi roda bertenaga surya ini kemudian diberikan kepada seorang pria bernama Alper di Turki tahun 2013. Seiring perkembangannya, kampanye ini menjadi gerakan sosial yang semakin luas sejak tahun 2015. Peringatan ini juga mendorong akses dan kesempatan setara untuk orang dengan cerebral palsy. Ya, nanti lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id ya, tentang peringatan hari penting di tanggal 6 Oktober ini ya. Jadi cerebral palsy itu lumpuh otak yang merupakan gangguan permanen pada tonus otot juga gerak dan koordinasi tubuh akibat perkembangan atau kerusakan otak yang belum matang ya. Biasanya ini terjadi pada saat masih dalam perkembangan otak ya, ketika bayi masih di kandungan ya, tumbuh kembang otak ya, misalnya pada anak itu bisa
mengganggu gerak tubuh, anggota tubuhnya. Ada yang melemah, ada yang lunglai, ya, ada yang tremor, duduk susah, ya, merangkak atau berjalan juga demikian. Ya, sedikit informasi tentang peringatan Hari Cerebral Palsy sedunia tahun 2026. Baik, pendengar, kami temani Anda kembali. Ada

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, lagu Ebit GAD untukmu kekasih. Kami ajak Anda pendengar kita ikuti atau dengarkan ya kisah drama radio berikut ini yang berjudul Utuh Kembali.

0: Assalamualaikum Mas Aris.
1: Waalaikumsalam Budi. Sini Bud.
0: Iya Mas.
1: Puasa kan?
0: Insya Allah Mas.
1: Gimana kamu mau mudik Bud?
0: Iya Mas, saya kesini mau pamit. Kalau hari Minggu besok saya mau mudik. Dan saya mau minta maaf kalau omset penjualan bulan ini kurang maksimal. Mohon dimaklumi ya Mas. Saya jualannya nyambi belajar. Pas banget puasa tapi ada ujian di kampus.
1: Ya gak apa-apa, setoranmu masih aman kok. Santai aja Bud. Kamu juga udah bilang dari awal kan kalau memang pengen kuliah nyambi kerja. Jadi santai aja.
0: Makasih banget ya Mas Aris. Kalau gak dibantu Mas Aris, saya gak bisa kuliah.
1: Sudah sepatutnya, keluarga itu saling membantu. Apalagi kamu adik sepupuku. Jelas, aku akan membantumu.
0: Makasih banget nih Mas.
1: Nah, ini gajimu bulan ini. Dan juga ini ada THR untukmu.
0: Alhamdulillah, makasih nih Mas. Berkah barokah buat Mas Aris.
1: Ya, sama-sama. Kalau sudah sampai rumah, salam ya buat ibu dan bapakmu. Bulik Lastri dan Pak Lik Mangun ya.
0: Gih Mas, mesti tak sampaikan banget. Salamnya cuma buat ibu bapakku tok Mas, gak ada yang lain.
1: Lah, terus siapa?
0: Ya siapa lagi Mas, buat kedua orang tuanya Mas Aris, buat Pak De dan Bude Sastro.
1: Gak usah mancing-mancing, Bud. Wis lah, ora usah dibahas.
0: Saya gak mancing-mancing, Mas. Kasihan Bude Sastro loh, Mas. Udah lama banget gak ketemu Mas Aris. Kalau aku mudik, pasti beliau langsung ke rumah. Yang ditanyain ya Mas Aris, Mbak Mela, dan si Dito.
1: Kamu udah menceritakan semuanya, kan?
0: Sudah, Mas. Semuanya saya ceritakan dengan gamblang. Betapa suksesnya Mas Aris hidup di ibu kota ini. Pokoknya semuanya tak ceritakan dengan detail.
1: Ya sudah, itu sudah lebih dari cukup. Cukup dengan mendengarnya dari kamu, Bud. Terus, kamu cerita juga sama bapakku.
0: Cie, kepo.
1: Gak usah mancing-mancing, tinggal jawab aja kok.
0: Iya, Mas. Maaf ya, Mas. Guyon. Pak Desastro gak pernah nanya ke saya. Cuma Bude selalu cerita, kalau Bude habis main ke tempat saya, pasti nanyain tentang Mas Aris. Jadi Bude lah yang cerita ke Pak De.
1: Alah, masih gengsi aja. Dasar orang tua kelas kepala.
0: Mending Mas Sudes aja, Mas. Mas Aris yang ngalah, Mas Aris yang pulang. Biar gimana pun, Mas Aris satu-satunya penerus dari Pak Desastro. Setelah bertahun-tahun, pasti kerasnya hati akan melunak juga.
1: Justru aku memilih pergi dari rumah karena aku yang mengalah, Bud. Aku hanya memilih jalan hidupku dan juga memilih jodohku. Andai saja dulu bapakku menurunkan egonya dengan merestui hubunganku dengan Mela, tidak akan seperti ini. Tapi bapak lebih mempertahankan keyakinannya, mentang-mentang Mela cuma anak buruh cuci. Tapi bapak lebih mempertahankan priayanya, mentang-mentang Mela cuma anak buruh cuci. Langsung ditolaknya hubungan kami. Padahal aku kan mencintai Mela, seorang wanita terpelajar dan pintar, bukan tentang buruh cucinya. Tapi bapak lebih mempertahankan keningratannya. Mentang-mentang Mela cuma anak buruh cuci, langsung ditolak hubungan kami. Padahal aku kan mencintai Mela, seorang wanita terpelajar dan pintar, bukan tentang buruh cucinya. Ah, sudahlah.
0: Tapi Mas gak kasihan sama Bude Sastro?
1: Justru aku kasihan sama kedua orang tuaku. Aku juga ingin menemuinya, tapi sulit sekali untuk dikatakan, Bud.
0: Berarti Mas Aris sama halnya dengan Pak De, sama-sama gengsi.

0: Halo jagoan, sehat jagoan Dito?
1: Loh, kitain Om Budi kok diem aja sih? Kok malah pergi? Dito! Dito!
0: Udah lah mas, gak apa-apa. Mungkin Dito capek. Kan kalau puasa-puasa, sekolah pasti kecapean.
2: Dito lagi ngambek, Bud. Dari tadi di jalan juga cuma diem aja.
0: Ya udah deh, kalau gitu aku pamit pulang ke kos dulu ya mbak, mas. Mau prepare mudik.
2: Lebarannya kan masih lama, Bud. Gacik amat mudiknya.
0: Mumpung liburan kampus juga, Mbak. Mbak Mela mau titip salam nggak?
2: Jelas nitip dong. Salam buat Bapak sama Ibu. Salam kangen selalu. Apalagi si Dito. Dia bener-bener kangen. Pengen ketemu kakek dan neneknya. Semoga Ramadan atau Lebaran tahun ini ada hidayah agar semuanya bisa utuh kembali.
0: Amin.
1: Mela!
2: Iya mas, kenapa? Aku nggak keliru kan?
0: Ya udah deh. Budi pamit dulu ya Mbak Mela, Mas Haris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, jangan lupa salamku ya Bud.
0: Siap Mbak Mela.
1: Mela!
2: Kenapa sih mas, ada yang salah?
1: Enggak sih Mel. Tapi kenapa harus pakai kalimat hidayah-hidayah segala di depan Budi lagi?
2: Memang harus ada kalimat itu, Mas. Karena aku saja sudah berdamai. Ibuku juga sudah berdamai. Semua keluargaku sudah berdamai. Semuanya sudah memaafkan perlakuan Bapak. Semuanya sudah menghapus peristiwa itu. Semua cacian, hinaan, dan sumpah serapah Bapak sudah tidak kami ingat. Justru tinggal kamu, Mas.
1: Aku masih memikul rasa malu dan juga marah yang begitu besar atas perlakuan Bapak ke kamu, ibumu, dan juga keluargamu, Mel. Aku masih belum bisa berdamai.
2: Mau sampai kapan, Mas?
1: Gak tahu, Mel. Biar semesta yang menjawabnya.
2: Semesta sudah memberi tanda-tanda, Mas. Kamunya aja yang gak tanggap.
1: Memangnya tanda-tanda apa?
2: Aku udah berdamai. Kemudian, Budi selalu ngajakin kita buat balik kampung dan ketemu Bapak Ibu.
1: Itu bukan tanda-tanda, Mel. Itu mah hal biasa.
2: Ada satu tanda-tanda lagi sih sebenarnya.
1: Apa?
2: Dito selalu nanya ke kita kan, kapan kita balik kampung dan ketemu nenek kakeknya.
1: Itu bukan tanda-tanda, itu hal wajar seorang cucu yang pengen bertemu kakek neneknya.
2: Berarti kamu yang gak wajar.
1: Gak wajar gimana, Mel?
2: Karena kamu selalu beralasan kepada Dito agar tidak bisa balik kampung. Mulai dari alasan yang logis sampai yang benar-benar tidak diterima nalar. Itu kamu anggap wajar?
1: Ya wajar aja sih.
2: Dan kamu tahu kenapa Dito hari ini ngambek?
1: Kenapa?
2: Karena tadi di sekolahnya, Dito ada tugas.
1: Sesulit apa sih tugasnya? Kok sampai bikin ngambek?
2: Sulit, sangatlah sulit. Tugasnya adalah, bagi yang memiliki kampung halaman dan masih memiliki kakek atau nenek, diharapkan buat mudik. Kemudian, buatlah cerita beserta bukti fotonya.
1: Jangan ngarang kamu. Mana mungkin anak kelas 3 SD dapat tugas sesulit itu.
2: Jangan salah, sekarang udah 2025 mas, kurikulumnya udah bener-bener merdeka. Semuanya tematik, disesuaikan dengan keadaan. Pas lagi Agustus ya temanya kemerdekaan. Pas lagi haji ya tentang haji. Nah ini pas lagi lebaran dan Ramadan ya tentang puasa, mudik.
1: Mosok sih.
2: Nih, kalau gak percaya, ini ada tugas tertulisnya. Silahkan dibaca kemudian direnungkan. Betapa semesta sudah memberi tanda-tanda, betapa Allah sudah membuka jalan. Tinggal manusianya saja yang mau mengerti dan mau melakukan. Semuanya tergantung Mas Aris, direnungkan ya Mas.
1: Kok pergi? Mau kemana?
2: Mau ngangkatin jemuran, tiba-tiba mendung tuh.
1: Dito sayang, Papa mau bilang nih. Papa pastikan lebaran kali ini kita mudik ke kampungnya kakek dan nenek ya. Papa juga tiba-tiba kangen dan kepengen mudik. Maafin Papa ya Dito sayang, karena baru kali ini bisa mudik. Kita akan kumpul bareng dan keluarga kita akan utuh kembali.
2: Alhamdulillah.
3: Demikian drama radio berjudul Utuh Kembali karya Babih Widing dengan para pemeran Razif, Kevin, Mei, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

Ya, pendengar, demikian tadi drama radio atau sandiwara radio ya berjudul Utuh Kembali. Produksi RRI Purwokerto. Kisah drama radio lainnya dapat Anda dengarkan setiap malam pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sementara saat ini pukul 22 lebih 11 menit. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar, bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya Purwosatu RRI Nabire. Saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam, selamat mengikuti. Kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam bisa telepon ya. Kirim lagu dan salam, lagunya pop daerah senusantara 0984220704 atau 0813 5494419. Ya, jadi telepon ada dua. Selamat malam Kakak Emi, salam sehat. Terima kasih hadiahnya ya, saya belum sempat ketemu nih. Halo, selamat malam Pak Guru.
1: Ya, lagi santai di Pondok Pinang, lagi jualan.
0: Pondok Pinang depan rumah?
1: Ya.
0: Saya kira di Ororodo. Oke, ya. Silakan Pak Guru.
1: Ya. Lagunya dari Black Sweet. Apa yang judulnya dari Kokonau.
0: Oke,
1: lagu ini untuk menghibur Penja, Mama Bagus, Pak Alex di Pulung Nau, Amo Windesi, Mama Lani, Jesus Ambi, Mama Novel, Putri Mungin Sidi, Mama Rumrawer, Mama Alfa di Cirebon, Ibu Jamila di Jambi, Amel di Riau, Pak Yeri di Sorong. Masih ada di Sorong kah? Dia sudah kembali ke
0: di Fak-Fak.
1: Oh, di Fak-Fak. Ya. Terus lanjut buat Putra dan Putri Kamoro di Timika, Putra Menau, Mama Suwau, Diren, Bung X, Mansar Mansur, Pace Sanoi, dan Pace Sanati. Lanjut lagi buat Putri Rundai yang sementara ada di kilo 104, lagi mendulang di atas. Kalau putar radio, selamat mendengarkan lagu ini, semoga terhibur selalu. Lanjut lagi buat kedua anak yang ada di Kabupaten Seribu Bakau, Waropen, LC Hobera dan Putri Koibai. Terus terakhir buat Om Paman Yoteni yang di depan rumah ini, itu sedang mencorta. Oke, itu saja. Saya kembalikan jalur. Selamat malam.
0: Terima kasih Pak Guru. Selamat malam. Sudah buka pintu. Acara musik tradisional dan budaya dari Kokonau, dari Black Sweet sudah siap. Kokonau itu nama tempat ya, kota tua. Iya. Ada di distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Jadi sejak tahun 1925 sampai 1952 ya, Kokonao jadi pusat misi dan pemerintahan. Ya, kita lanjut. Ada lagi 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Pak Alex.
2: Iya, betul sekali, Bung Ari.
0: Lama tidak jumpa.
2: Dia.
0: Kemana?
2: Kesibukan.
0: Cari ketiping. Pak Alex ini kemana, ke Jayapura, Sorong, Manokwari?
2: Tidak, di kampung.
0: Oh, di kampung saja.
2: Ibu-ibu berangkat dari kita sibuk.
0: Oh, ibu-ibu berangkat.
2: Iya.
0: Dun, terus kembali kapan?
2: Ke Jayapura.
0: Oh, ke Jayapura.
2: Dari GKI Silo Pulau Nau ke Klasis Sentani Jemaat Pokou.
0: Iya, betul dong, ada kegiatan saya lihat itu.
2: Jemaat Sion Pokou.
0: Berapa banyak?
2: 75.
0: Oh, 75-an orang ya.
2: Orang, ibu-ibu.
0: Oke.
2: Oh, Bung Ari lihat ya?
0: Iya, saya lihat di medsos.
2: Itu dia.
0: Saya yang tukang lihat-lihat.
2: Minta lagu satu dari Waropen. Dari Oyandi. Judulnya Rorisi Yaduaro.
0: Panjang sampai. Depo arti apa itu?
2: Ya.
0: Artinya apa?
2: Kali di Waropen.
0: Kali di Waropen. Oh, gitu. Ulangi depo judul.
2: Kepala air Kali Sanggei di Urpas sana. Dia punya nama Rorisi.
0: Rorisi. Ada.
2: Yaduaro.
0: Rorisi Yaduaro. Penciptanya Robi Sawaki.
2: Ya, itu dia.
0: Kalinya kenapa?
2: Bagaimana?
0: Jepu cerita lagu nih, kalinya, kali Rorisi ini kenapa?
2: Panggil pulang.
0: Oh, panggil pulang.
2: Dia punya translate Indonesia tuh, panggil pulang. Rorisi panggil pulang.
0: Rorisi panggil pulang. Oh, gitu.
2: Iya.
0: Saya kira Nona mau ajak mandi.
2: Malam-malam begini mandi nanti
0: iya,
2: basah.
0: Tidak boleh masuk angin.
2: Okay. Ya, buat Bung Akudiomi, selamat malam. Waduh, belum dengar-dengar ini Bung Akudiomi ini. Dia pernah lepas ketemu nama di Peru.
0: Iya, ada anak keluarga banyak di sana toh.
2: Pak Mansur, Bung Roy, selamat malam, salam kompak. Tempu abang di Timika sana, putra putri Kamoro.
0: Iya.
2: Juga yang di Fakfak Kaimana. Mas Arieri, selamat malam. Tak lupa Ama Windesi, Mama Novel, Mama Lanu di Pulau Ariti, juga Benja Diren di mana SPC kali?
0: Iya, SPC.
2: Teman-teman semua, salam kompa, sukses buat yang bertugas Bung Ari,
0: iya,
2: bersama kru di RRI. Selamat malam.
0: Iya.
2: Jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Baik, terima kasih Pak Alex. Lagunya lagu bahasa Waropen, judulnya Rorisi Yaduaro. Rorisi panggil pulang. Apa ini? Saya mau bilang apa lagi, saya lupa. Oh, kapal ya, Dorlonda bulan ini apa, rute A, rute B. Jadi satu kali dia dia berlayar, dia singgah di Nabire Serui, Jayapura, nanti kembali ke Surabaya, terus ke sini lagi Nabire, Waropen, Jayapura, pulang pergi. Ada dua rute ya. Ya, mudah-mudahan begitu masyarakat bisa bepergian, kapalnya bisa tambah ke. Dengar-dengar belum bisa sandar ya di pelabuhan. Pelabuhan Waren. Ada lagi dua penelpon dari Putra Kodiomi dan Pak Alex. Lagunya sudah siap. Ya, Hamo Winde lama tidak gabung. KKM telepon saja. Telepon ke sapu nomor bisa. Telepon ke nomor studio juga bisa. Ya, Diren, selamat malam. Diren di SPC Bumi Mulia. Monitor-monitor saja ya. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request. Nanti saya tambah barang satu ke dua begitu ya. Selamat mendengarkan.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, beberapa lagu lagu daerah tadi Akwek Bohe ya. Lagu bahasa Sima Yeresiam. Oke, kita lanjut ya, 15 menit lagi jelang pukul 11 malam. Ada informasi kapal Dorlonda baru saja sandar di pelabuhan Samabusa Nabire ya. Untuk Anda yang berangkat mungkin masih di perjalanan atau masih di rumah, kapal Dorlonda tujuan Nabire Serui Jayapura ya, 0984220704 dan 0813-5494-419 masih di musik tradisional dan budaya.

0: Ya, di gedung Mahkamah Konstitusi sementara ada ini ya, kalau Anda nonton di TV ya, putusan sidang putusan gugatan ijazah Gibran Raka Buming Raka. Saat ini sedang live ya. Ada siaran televisi atau ada juga yang siaran by melalui YouTube. Anda bisa nonton nanti bagaimana sidang putusan gugatan di MK ya, atas ijazah Gibran. Lagi rame ya. WA grup lagi rame ini. Ada perbincangan hangat. Halo. Selamat malam Pak Guru.
1: Saya kembali masuk karena
0: tidak ada.
1: Malam ini macam agak sepi jadi.
0: Sepi tanggal tua.
1: Ya, tanggal tua.
0: Silakan.
1: Ya. Bung Har, kasih lagu Ambon satu.
0: Judul?
1: Nanti Bung Har.
0: Oh, saya carikan. Oke.
1: Ya, lagu Ambon ini untuk kedua temanku.
0: Iya.
1: Pace Sanoi dengan Pace Tanati. Lagu ini khusus untuk mereka berdua.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Ada monitor kah?
1: Oh, mereka itu
0: selalu.
1: Monitor selalu. Hanya saya kasih nomor. Itu tolak.
0: Oh.
1: Maksudnya tidak mau masuk. Itu benar-benar hanya tinggal dengar saja.
0: Iya.
1: Mereka bilang, sudah.
0: Nanti
1: kalau
0: saya
1: begitu nanti saya masuk, kalau saya kirim-kirim lagu ke Papua.
0: Nanti saya tanya-tanya lagi.
1: Yo, bunga itu saja.
0: Oke.
1: Yo, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Selamat kerja, sampai pulang di rumah dalam keadaan yang baik.
0: Iya. Terima kasih Pak Guru. Capu utang ini ya Pak Guru. Aduh, utang mau ketemu lagi ngobrol. Belum-belum ini. Oke, di belakangnya ada lagi yang pegang kunci, Kakak Emi. Halo Kakak Emi, gabung Kak. Lagu Ambon Tamang Biasa kah, judul mana ini? Cuma Saya Jantung Hati dari J.

Ya, pendengar, kita sudah bersama di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita berpisah kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Ya, pendengar, kami ajak Anda kembali, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Pendengar, kita kembali bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Mengajak Anda kembali, kali ini lagu-lagu lawas ya, baik pop Indonesia atau mancanegara. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Iya, Bang Roy. Silakan.
1: Request lagu Mas.
0: Lagunya apa?
1: Dari Black Brothers.
0: Black Brothers, judul?
1: Tears on My Pillow.
0: Black Brothers ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Lagu ini saya tujukan untuk Mas Ari yang lagi bertugas. Selamat malam. Sukses menyertai hingga akhir siaran.
0: Iya.
1: Tapi juga pendengar-pendengar setia yang lagi stay di malam ini, yang lagi monit pusatnya Riri Nabire acara Ruang Rindu. Di wilayah Nabire Kota, di Cirapa 2, tapi juga Kalibobo, ada keluarga Gamai di Tanggung Wadio. Tentu saja malam ini lagi mulai. Dan juga di Barok,

0: lagunya Black Brothers, judulnya Tears on My Pillow. Air mataku jatuh di bantal. Oh gitu. Atau air mataku di bantal. Di belakangnya, silakan. Lagu Black Brothers ini banyak ya, ada lagu daerah, ada lagu mancanegara, ya serba bisa, keroncong pun ada. Oke, malam.
1: Malam.
0: Tutup kios jam berapa?
1: Jam 12.
0: Oh, jam 12.
1: Setelah
0: acara.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Iya, saya pesan satu lagu lama dari Paul Anka. Dari Paul Anka.
0: Paul Anka apa?
1: I don't like sleep alone.
0: Iya kah? Biasanya like baru. Oke.
1: Okay. Ya. Lagu ini untuk menghibur kedua sobatku, Pace Sanoi dan Pace Tanati. Juga buat Senja, Mama Bagus, Amo Windesi, Mama Suwow, Mama Rumrawet, Pak Alex di Pulau Nau lagi, Pak Yeri di Fak-Fak, ha?
0: Di Fak-Fak, iya.
1: Iya, Mansar-Mansur, Diren, Bung X, terus lanjut ke Kabupaten Seribu Bakau, ketemu kedua anak yang ada di sana, Tersi Robera dan Putri Koibai. Lanjut kembali ke Abili lagi untuk Mansar dan Insar Pai. Di belakang SMK Dr. Mensen Wadio.
0: Iya.
1: Oke, itu saja. Saya kembalikan jalur. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Paul. Kalau orang barat panggil tuh Paul. Paul Anka. Teman saya namanya Paulus. Tapi teman-temannya orang barat, temannya orang pilot ya, panggilnya Paul. Ya. Saya bingung ini. Paul siapa yang dimaksud? Oh, ternyata Paulus teman saya. Temannya Paul. Ya, saya temannya gitu. Paul Anka ini penyanyi dari Kanada ya. Umurnya sekarang 85 tahun. Dia menyanyi lagu ini I Don't Like Sleep Alone ini tahun 1975. Ya. Apa artinya saya tidak suka tidur sendiri. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, Bunda Ima.
2: Iya.
0: Bunda Ima lagi apa?
2: Lagi bobo.
0: Wah, bobo ngomong.
2: Itu dia.
0: Emang bisa bobo ngomong?
2: Oh, sorry. Salah, lagi baring-baring.
0: Oh, baring-baring.
2: Iya.
0: Baring di pasir, bukan?
2: Di batu-batu.
0: Oh, batu-batu.
2: Oh.
0: Oke, silakan. Bunda Imah.
2: Mari kita

0: Apa?
1: Dan say goodbye.
0: Kiss and say goodbye.
1: Ya.
0: Manhattan ya.
1: Nggak tahu kalau saya pengen nyanyi itu.
0: Lagu barat toh?
1: Iya.
0: Kiss and ya. Say goodbye.
1: Iya. Itu bunda lihat di TikTok jadi lawak penyanyinya jadi nggak tahu.
0: Oke oke.
1: Mungkin Bung yang bertugas malam ini mungkin yang menyanyi.
0: Iya. Tetangga saya itu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke. Untuk mengobati sakit badan soalnya baring-baring di batu jadi.
0: Iya, betul.
1: Sekalian kan itu sebagai olahraga ya, senam batu. Mm-hmm. Soalnya kalau lansia kan harus senam batu toh. Mm-hmm.
0: Untuk siapa supaya lagunya?
1: Bisa. Ya, lagu. Lagunya tentunya buat Bung Iman ya yang lagi bertugas malam ini bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat, sukses selalu ya. Tuhan memberkati dan bahagia selalu bersama keluarga. Buat Mama Bagus, ada Mbak Senja juga selamat malam. Ada Bunda, adek Dika ya, Mbak Dika di Taliabu. Bang Andi juga di Jambi, selamat malam. Ada Bung Simon di Serui, selamat malam. Soalnya RRI Serui juga belum bisa monitor, jadi
0: oh, gitu.
1: Belum bisa menerima penelpon.
0: Oh, kenapa?
1: Masih sementara perbaikan.
0: Oh, perbaikan teleponnya.
1: Iya.
0: Bunda Ima monitor pakai apa?
1: Ya.
0: Pakai RRI digital ya?
1: Mm-mm.
0: Oh. Iya, oke.
1: Okay. Ya, tadi ada Bung Simon juga kasih info tadi, katanya belum bisa. Terus gabung di Jayapura, di Fak-Fak, di Boken. Ini baru Nabire menuju ke Atambua.
0: Iya.
1: Pokoknya kita kunjung semua kalau bisa.
0: Oke. Siap.
1: Nah, buat semua teman-teman saja ya yang nanti bergabung atau yang sudah bergabung ya, selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat mendengarkan, semoga terhibur dengan ingkisan lagu dari Bunda Ima ya.
0: Iya.
1: Untuk menghibur semua pendengar.
0: Baik.
1: Terus buat Bung Immanuel, selamat malam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
0: Ya, kembali kasih.
1: Yuk, janjinya belum sampai-sampai nih.
0: Oh, belum sampai ya.
1: Iya.
0: Mungkin masih macet kehabisan BBM.
1: Tetap ditunggu, mungkin pesawatnya nggak ada ya.
0: Iya, betul.
1: Pesawat telepon.
0: Oke.
1: Pokoknya tetap semangat.
0: Iya. Terima kasih Bunda Ima di Maumere. Aduh, Bung Manu yang diingat terus nih. Saya enggak diingat. Iya, Bung Immanuel ya. Teman saya tapi hari ini dia tidak dinas. Mungkin besok. Ya, Senja bilangin tuh Bunda Ima yang dinas saya, bukan Bung Manu. Halo. Iya. Halo, selamat malam. Senja.
2: Bang, pergi rindu memori lewat aku.
0: Betul. Coba bilang Bunda Ima yang dinas siapa?
2: Oh, iya. Itu memang tidak. Ya, apa ya kak, nggak tahu lah ya. Jadi ingat satu orang aja ya.
0: Oh, cuma satu. Iya.
2: Iya.
0: Kamulah, saya nyanyi dulu nih kalau cuma satu. Kamulah satu-satunya, gitu ya.
2: Ini ya nih.
0: Iya.
2: Yang minta lagu dari.
0: Datang-datang minta lagu, ngobrol dulu.
2: Iya toh. Terbangun lagi sehari ya.
0: Tiap hari tidur.
2: Tengah
0: malam bangun terus begadang sendiri di pohon.
2: Di sendiri.
0: Hmm. Apa lagunya?
2: Salam berpisah ya kak Arya, sehat selalu dari luar Allah.
0: Amin.
2: Lagunya dari Bragi yang berjudul Janji.
0: Bragi Janji, oke.
2: Iya. Lagunya buat semua nomor hati tanpa terkecuali, dari pembuka pintu sampai Bunda Ima tadi. Sampai semuanya sehat selalu. Semua banyak rezeki, terutama Kak Ari. Oke Kak Ari ya.
0: Oke.
2: Tapi ya ditunggu Kak Ari, jadi udah lama. Tur, thank you.
0: Oke. Matur thank you juga. Baru bangun. Waduh. Saya iri nih. Saya aja mau tidur, dia baru bangun. Iya, gak apa-apa. Oke, kita jeda dulu ya. Lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, lagunya Bragi ya. Bragi, judulnya Janji yang di request Senja. Ya, Bragi itu nama band dari Jakarta, aktif tahun 1996. Ya. Oke, kita lanjutkan. Selamat malam.
1: Ya, Mas Har, kembali.
0: Iya, silakan Bang Roy.
1: Fokus lagu aja.
0: Apa tuh?
1: Sugar Sugar Roses, Oscar Harris.
0: Oscar Harris judul?
1: Sugar Sugar Roses.
0: Oh, Sugar Sugar Roses, oke.
1: Okay. Untuk semua saja pencinta acara Ruang Rindu. Tapi juga tapi juga di Daya Nusantara yang lagi monit di malam ini. Sukses menyertai hingga akhir siaran, tapi juga besar yang berkumpul. Oke, Mas Ar.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga, Bang Roy. Sugar, Sugar Roses. Mantap. Oscar Harris. Oscar Harris ini kalau lagu Indonesia dia bisa juga ya. Serba bisa ini penyanyi. Ya. Malam ini Bang Roy request lagunya yang berjudul Sugar Sugar Roses. Penyanyi atau musisi Calypso, kelahiran Suriname. Ya. Berkarya lebih banyak di Belanda, ya. Putri mengonsi di ya, enggak apa-apa telepon aja. Loh. Oh, dipadam. Silakan. Iya, belum ada. Banyak yang monitor tapi sedikit yang bergabung ya. Untuk warga masyarakat di mana saja yang masih mendengarkan acara Ruang Rindu yang di Nabire atau di kabupaten lain, ya selamat malam saja, sehat selalu. Ya. Besok bangun pagi kerja seperti biasa. Ada yang pagi-pagi sekali sudah bangun karena pekerjaannya seperti itu ya. Misalnya yang berjualan ya, itu pagi-pagi jam 2, jam 3 sudah bangun. Siapkan dagangannya dan dibawa ke pasar.

0: Pak Alex tidak gabung kah? Halo, Pak Guru.
1: Halo.
0: Lagi.
1: Ya, halo, dengar. Saya kembali. Yang sudah yang bergabung jadi.
0: Silakan.
1: Ya, satu lagu dari Capena.
0: Apa?
1: Dari Capena.
0: Capena.
1: Don't say goodbye.
0: Don't say goodbye.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, tadi kiss and say goodbye. Kalau ini don't say goodbye.
1: Ya, yeah, don't say goodbye.
0: Dari siapa?
1: Capena.
0: Capena. Oke.
1: Okay. Ya, yeah, lagu ini untuk menghibur Senja, Mama Bagus. Amo Winde, coba mereka masuk kan?
0: Amo sudah tidur.
1: Amo mungkin sudah tidur. Okay. Amo sudah tidur jadi. Terus dua sahabatku, Pace Sanasi dan Pace Sanoi. Selamat malam. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga kita berdua terhibur sambil menanti untuk menuju Pulau Kapuk. Oke, itu saja. Saya kembali ke jalur dan selamat malam.
0: Pak Guru. Halo.
1: Halo.
0: Ini ada lagunya ini.
1: Iya.
0: Judulnya Say Good Good.
1: Ah, Don't Say Goodbye.
0: Oh, Don't Say Goodbye.
1: Iya, dari Capena.
0: Saya kira Say Good Good. Testo.
1: Yeah. Oke, okay, bukan.
0: Iya, yeah. Nanti saya mop kalau saya sudah datang.
1: Iya. Saya yes. Masih standby di Pondok Pinang jadi.
0: Iya. Yeah.
1: Orang masih belanja rame.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, begitu saja. Selamat
0: terima
1: malam.
0: Terima kasih.
1: Selamat tugas.
0: Malam. Putra Kodiomi. Beliau ini lama di Manokwari juga Jayapura. Di Manokwari itu di Kampung Ambon. Kampung Ambon itu jalan kaki ke sekolah ini beliau ini. Aro. Siapa di belakangnya? Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya. Silakan. Pulau Nau, Pak Alex.
2: Iya, Pak Guru.
1: Ini lihat Pinang ini.
0: Iya, ini ada tahan mata untuk di Pondok Pinang.
1: Iya. Om Alex juga mata tertahan. Iya, minta lagu Oh My Love.
0: Apa?
1: Oh My Love.
0: Oh My Love.
1: Dari Rose dan Andre.
0: Oke, okay. Endless Love itu apa? Endless
1: okay.
0: Love.
1: Selamat malam Om Akudiomi, Bung Roy juga selamat malam. Om teman semua, Amo Windesis tidur apa itu?
0: Amo tidur.
1: Apalagi Mama Bagus.
0: Iya.
1: Keripik pisang laku jadi.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Senja juga selamat malam teman-teman pemerhati semua.
0: Oke.
1: Okay. Malanu di Pulau Arui.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat tidur. Oke, okay, Omari.
0: Oke. Okay. Makasih. Malam baik. Pak Alex di Pulau Nau. My love. Rosie and Andres, kalau Endless Love itu Lionel Richie ya. Ya betul. Senja tadi tutup. Waktunya habis nih Senja.

Yeah, Andre and Rosie, ya, yeah, Rosie and Andres. Lagu berjudul My Love mengakhiri kebersamaan kita pendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Nabire di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya dan sampai jumpa.

acara siaran Pro 1 RRI Nabire di hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas sejak pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda sepanjang hari ini. Selamat menikmati istirahatnya, semoga damai selalu, juga yang masih bekerja selamat berkarya. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Pendengar yang berbahagia di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Saya sudah seluruh rangkaian

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Nabire. Nabire pagi ini.

Selamat pagi pendengar mana saja Anda berada. Selamat sekali kami Prosoto Radio Nabire kembali hadir untuk Anda hari ini ya, di hari Rabu ceria tanggal 7 Oktober 2020. Mas Hani bersama rekan operator ada Bung Ferdinand Silalahi. Nanti menemani Anda dalam Labire lintas pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian acara siaran yang sudah kami persiapkan untuk menjumpai Anda. Ya, pendengar untuk hari ini kami awali dengan Mutiara Pagi seperti biasa untuk rangkaian lagu-lagu yang menyemangati ada di pagi ini. Nanti jam 5.30 kita akan ikuti bersama siraman rohani. Juga nanti pada pukul 6 warta berita daerah Nabire akan kami hadirkan untuk Anda. Pukul 7 nanti pendengar warta berita nasional yang kami rilai dari Pro 3 Jakarta juga akan kami hadirkan. Dan tentu saja opini publik akan hadir pukul 6.30 ya, dan juga pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Dialog Nabire Menyapa tidak dapat kami hadirkan, namun nanti jam 9 ada Halo RRI ya, suara Anda, solusi bersama. Dan tentu saja dengan rangkaian musik informasi yang akan menemani Anda di hari ini. Selamat pagi ya untuk Anda yang sudah terbangun dari tidur Anda. Namun bagi Anda yang pagi ini yang tengah beribadah, selamat beribadah ya menurut agama dan keyakinan Anda masing-masing. Untuk memulai hari ini, aktivitas Anda di hari ini dengan penuh sukacita dan keceriaan pastinya ya. Dan mendengar nanti jam 5.30 ada siraman rohani agama Katolik ya bersama dengan Ibu Kristiani Syukur dan tentu saja rangkaian lagu-lagu rohani Katolik. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Cuaca di luar sana cerah hari ini ya, dini hari ini cerah. Harapan saya sih bisa cerah sampai siang, sore, bahkan malam ya. Jadi aktivitas Anda misalkan sudah direncanakan untuk outdoor itu bisa berjalan dengan baik ya. Oke baik bro, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat ya, selamat beribadah, selamat sholat subuh, selamat saat teduh ya. Tetap meyakini bahwa segala sesuatu baik, sangat baik ya. Dan berusaha dan tetap berusaha untuk di resolusi di 2026 karena ini sudah di bulan Oktober ya, menyisakan 2 bulan efektif, 2 bulan lebih lah efektif untuk tahun 2026. Tapi tetap semangat saja untuk segala hal yang tidak dimungkinkan harus dimungkinkan gitu ya. Gitu. Oke, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan di Ruang Dengar Anda rangkaian lagu-lagu rohani Katolik dan juga siraman rohani agama Katolik bersama dengan Ibu Kristiani Syukur. Selamat pagi bagi umat Katolik dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire

0: Salve.
1: Selamat berjumpa kembali para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Nabire dalam siaran mimbar agama Katolik bersama saya Ani Syukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus. Tema yang akan kita renungkan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 adalah berdoa dan bekerja.

Sebelum kita merenungkan tema berdoa dan bekerja, marilah kita hening sejenak, membuka hati, memohon kedatangan Roh Kudus di dalam hati kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah memberikan kami semangat harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik pada hari ini. Engkau juga mengajarkan kami jalan untuk menuju yang lebih baik, yaitu berdoa dan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, di mana kami membutuhkan doa dan juga membutuhkan kerja, sehingga kami layak dan pantas berada di hadapan-Mu. Bantulah kami untuk selalu mencari dan berpaling kepada-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan dalam hidup kami dapat membawakan hasil bagi keselamatan semua orang. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Yesus Kristus yang berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus. Hari ini Yesus mengajarkan kita untuk selalu mendengarkan dan juga melakukan apa yang kita dengar. Dalam cerita Injil Lukas yang mengisahkan bahwa Maria sibuk melayani, menyiapkan segala jamuan untuk Yesus bersama para muridnya. Tetapi Maria, saudara Marta, berbeda. Maria memilih mendengarkan Yesus yang sedang bercerita tentang sabda Allah. Mendengarkan berarti kita memahami apa yang Yesus bicarakan. Mendengarkan berarti kita menghayati, merasakan sabda itu, serta bukan hanya mendengarkan saja, tetapi kita mempraktikkan sabda yang kita dengar di dalam kehidupan kita. Ada satu istilah yang sudah seringkali kita dengar, yaitu mendengarkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar dengan telinga kanan, tapi keluar dengan telinga kiri. Istilah ini hendaknya kita atasi dan tidak usah kita bawa. Tetapi kita menghayati istilah ini dengan cara kita mendengar sesuatu dengan telinga kanan dan tidak mengeluarkannya dengan telinga kiri. Tetapi kita mendengarkan sesuatu dan menyimpannya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, serta melaksanakan sabda yang telah kita dengar, mempraktikkan sabda yang telah kita dengar dalam kehidupan nyata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus. Berdoa berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Berbicara dengan Allah yang tidak kelihatan, Allah yang hidup di dalam hati manusia. Mendengarkan berarti juga kita berada dalam suasana hening, seperti kalau kita adorasi memandang Yesus yang berada di dalam tubuh, yaitu di dalam roti, di dalam sakramen Ekaristi, di mana kita memandang Yesus yang hadir di dalam tubuhnya, tubuh Kristus, yaitu yang tinggal dan berdiam di dalam hati kita. Seperti kalau kita membayangkan saat ini kita memandang monstran yang di dalamnya ada tubuh Kristus, ada roti kehidupan yang patut dan layak kita sembah. Sebab itu adalah Tuhan sendiri. Bekerja itu adalah tanda bahwa kita melaksanakan sabda yang kita dengar. Bagaimana pengalaman kita dalam bekerja? Apakah kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita bekerja dengan bersungut-sungut, sehingga kadang pekerjaan kita itu terdengar bunyinya keras, ada kayak suara membanting supaya didengar orang. Kadang tangan kita bekerja, kadang mulut kita berkomat-kamit berbicara atau bersungut-sungut. Pertanyaannya, apakah dalam bekerja perlukah kita pengawasan dari orang lain? Seperti seorang rekan kerja yang harus diawasi oleh pimpinannya? Atau perlukah kita dikontrol setiap hari dalam pekerjaan kita? Saya rasa tidak. Kalau kita bekerja perlu pengawasan, perlu pengontrolan, kapan kita bisa bekerja mandiri? Kapan kita bisa bekerja dengan menguasai pekerjaan yang kita lakukan? Kita bekerja dengan tulus, bukan dengan bersungut-sungut. Kita bekerja bukan mencari pujian, bukan mencari kata mantap, tetapi kita bekerja mencari kemuliaan Tuhan. Kita bekerja kepada orang yang mempercayakan pekerjaan itu kepada kita sebagai perpanjangan tangan tanggung jawab kita kepada Allah. Yang kita cari bukanlah orang ataupun pimpinan yang memberikan kita pekerjaan,
Tetapi yang kita cari adalah Tuhan di dalam pekerjaan itu. Oleh karena itu, sangatlah penting kalau Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita dalam pekerjaan. Dengan demikian, keadaan Maria yang hening di hadapan Tuhan, sama halnya kita memohon kedatangan Roh Kudus untuk selalu bekerja sama dengan kita. Roh Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Roh Tuhan akan berdoa, akan bekerja dengan tidak kelihatan di dalam diri kita. Kalau kita selalu hening, selalu berdoa, selalu memohon kedatangan Roh Kudus sebelum kita bekerja, Tuhan, aku adalah alat di tangan-Mu. Pakailah aku untuk menjalankan kehendak-Mu. Pimpinlah aku sebab Engkaulah pimpinanku. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin aku sebab Engkaulah Allah Roh yang memimpin aku. Kita manusia sangat lemah di hadapan Tuhan. Karena itu kita membutuhkan Roh Allah di dalam bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus, bekerja dan berdoa sangatlah penting. Berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan sekaligus mendengarkan Tuhan. Bekerja, kita menjadi pelaksana sabda yang telah kita dengar. Untuk itu, marilah saudara-saudari, teman-teman seiman di dalam Kristus, agar kita selalu menyiapkan waktu, menyiapkan hati untuk mendengarkan Tuhan lebih dulu, untuk meminta petunjuk dari Tuhan lebih dulu sebelum kita melayani orang lain, sebelum kita melakukan segala tugas kita. Sebab jikalau kita setia memohon kedatangan Tuhan di dalam hidup kita, memohon penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kita, percayalah Tuhan akan selalu datang dan hadir di dalam setiap pekerjaan kita. Dan segala yang kita lakukan akan membawa sukacita. Tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi cemburu, tidak ada lagi dendam, dengki. Yang ada hanyalah kedamaian, sukacita, persaudaraan, dan cinta kasih. Sebab Allah adalah cinta. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian terkasih, marilah kita selalu mendengarkan dan melaksanakan apa atau melaksanakan sabda yang kita dengar di dalam kehidupan nyata kita setiap hari, demi membawa keselamatan bagi semua orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan pengabdian yang tulus dan tanpa pamrih. Sebab berkat dan upah kita ada di surga. Amin.

Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat kebijaksanaan yang Engkau berikan kepada Maria dan Marta. Mereka adalah murid-Mu yang sejati. Bantulah kami agar kami setia meneladani kehidupan Maria yang selalu mendengarkan dengan tulus hati, dan kehidupan Marta untuk selalu melaksanakan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, tetapi melakukan tugas, melaksanakan tanggung jawab dengan penuh sukacita demi kemuliaan namamu dan keselamatan bagi semua orang. Semoga Engkau membantu kami dalam perjalanan kami, di dalam kehidupan kami pada hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Berkatilah semua orang yang sakit, sembuhkanlah mereka, dan semoga Engkau menuntun dan melindungi mereka semua yang masih berada dalam kegelapan, dan berikanlah terang kepada mereka yang sangat membutuhkan harapan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, siaran kita Mimbar Agama Katolik telah selesai. Syukur kepada Allah. Bagi kita para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Nabire, marilah kita pulang dan mewartakan Sabda Tuhan dengan penuh cinta kasih. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Dan mendengar rangkaian berita dalam warta berita daerah Nabire kami hadirkan pagi ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

mulai menyiapkan pemanfaatan kawasan di belakang Taman Laut Oyehena Bire setelah penertiban bangunan pada Senin lalu. Kawasan tersebut diarahkan untuk memiliki fungsi yang lebih tertib dan bermanfaat bagi masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Kodam 29 Mambrut di Papua Tengah. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo dalam rangka HUT ke-81 TNI.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Satu RRI Nabire, Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai menyiapkan pemanfaatan kawasan di belakang Taman Laut Oyehe setelah penertiban bangunan pada Senin lalu. Kawasan tersebut diarahkan untuk memiliki fungsi yang lebih tertib dan bermanfaat bagi masyarakat. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengarahkan perhatian pada pemanfaatan kawasan setelah penertiban bangunan di belakang Taman Laut Oyehe. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah mengubah fungsi sejumlah titik di kawasan tersebut agar dapat digunakan secara lebih tertata. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Bawenari saat ditemui awak media pada Senin 5 Oktober 2026 mengatakan, selama ini pemerintah menerima berbagai informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan pembenahan dan mengembalikan fungsi kawasan. Wakil Bupati Burhanuddin Bawenari mengungkapkan penataan diharapkan dapat menghilangkan berbagai aktivitas yang disebut sebelumnya identik dengan kawasan tersebut dan menggantikannya dengan pemanfaatan yang lebih baik.
3: Bahwa di sini ada tempat-tempat lokasi perjudian, ada bola guling, ada roles, ada dadu, kemudian pederan miras, bahkan ya minta maaf ada juga hal-hal yang menyangkut asusila. Nah hari ini kita bersyukur bahwa ini semua bisa kita gusur dan mudah-mudahan Pak Bupati kami semua bisa menata lebih baik ke depan, demikian.
2: Selain kawasan belakang Taman Laut, pemerintah juga menata aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pantai Nabire. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengarahkan pedagang kaki lima ke kawasan Taman Gisi sebagai lokasi aktivitas ekonomi yang lebih tertata. Kepala Disik Nabire Yusak Jitmau mengatakan penataan kawasan dilakukan melalui koordinasi pemerintah kabupaten hingga tingkat distrik dan kelurahan. Setelah penertiban, pemerintah daerah memiliki agenda lanjutan untuk menentukan pemanfaatan kawasan tersebut.
4: Yang pasti instruksi secara berjenjang mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda itu selalu bangun komunikasi sampai ke tingkat distrik, tingkat kelurahan untuk bagaimana kita menata kembali areal Taman Gisi, kemudian mengalih fungsikan belakang Taman Laut yang selama ini identik dengan perjudian, kemudian miras dan lain-lain. Itu setelah kami melakukan penertiban, tapi pemerintah daerah melalui kabupaten untuk bagaimana punya agenda ke depan untuk bagaimana alifungsikan lahan areal tersebut untuk bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Nabire pada umumnya.
2: Penataan kawasan Oyehe selanjutnya akan diarahkan pada pembenahan ruang dan aktivitas masyarakat sehingga kawasan yang sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan dapat memiliki fungsi yang lebih jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI. Informasi selengkapnya dilaporkan Jeffrey Panjaitan.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Kodam 173 Praja Fira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambruk yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambruk akan menggunakan gedung markas Korem 173 Praja Fira Baja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Praja Fira Baja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KNPI Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
6: Peresmian 6 kodam baru ya, komando daerah militer baru yang terdiri dari pertama itu Kepulauan Riau, kemudian Jogja, Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Kita sudah dapat informasi A1 yang sudah pasti bahwa nanti yang menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasab di Mabesat.
5: Dengan terbentuknya Kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap, termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Peresmian Kodam 29 Mamru menjadi bagian dari pembentukan 6 Kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo, di antaranya Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sumbai, Kodam 28 Maluku Kieraha, Kodam 29 Mamruk, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Dukungan dari keluarga, pemerintah, dan masyarakat sangat krusial untuk memajukan pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Petra Nabire. Sekolah ini terus berkomitmen memberikan layanan terbaik agar potensi anak dapat maksimal. Berikut ikuti laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
7: Pendidikan anak berkebutuhan khusus ABK memang memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat agar mereka mendapatkan hak belajar yang setara. Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Petra Nabire, Yosafat Nawipa SPD, dalam keterangannya menegaskan bahwa keluarga menjadi fondasi utama dalam memberikan kasih sayang, motivasi, dan pandangan belajar di rumah tanpa rasa malu. Sedangkan sekolah dan guru, lanjut kata Yosafat Nawipa, menyediakan kurikulum adaptif, fasilitas ramah disabilitas, serta kesabaran ekstra dalam proses belajar mengajar, dan khusus untuk pemerintah menjamin regulasi, mempermudah akses beasiswa, memfasilitasi sarana-prasarana, serta menambah kuota guru, khusus GPK. Menurutnya, sekolah SLB Petra Nabire telah berdiri sejak tahun 1991 hingga saat ini, belum ada perkembangan yang sangat signifikan, terutama dari fasilitas penunjang bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kesempatan itu, Yosafat Naipa juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan perhatian khususnya penambahan sejumlah fasilitas dan halaman sekolah yang telah diperbaiki.
8: Harapan kami dari SLB Petra ini kan kurang lebih dari 1991 sampai saat ini kurang lebih 35 tahun. SLB ini ada di Nabire. Tapi tahun ke tahun hanya begitu-begitu terus. Sehingga kita syukur karena kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah Ibu Nuhaida, dia buat untuk tahun kemarin 2025 ini tata alamannya. Kita bangga karena anak-anak ini juga bagian daripada pemerintah provinsi itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan 1 tahun, 2 tahun ke depan lagi akan lebih baik lagi. Mungkin yang prasarana dan lain-lain. Karena SLB ini penanganannya Dinas Pendidikan Provinsi.
7: Untuk memberikan pendidikan yang layak bagi siswa didik, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, tentunya harus didukung dengan tenaga pengajar yang andal di bidangnya dan fasilitas yang cukup. Robi Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar beralih ke informasi lain. Ketua Tim Penyusun KRDTR. Ya, maksud kami RDTR Wilayah Perencanaan Kokonao dan Pomako, Tiar Pandapotan Purba, mengatakan pemerintah Kabupaten Mimika bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mulai membahas penyusunan rencana detail tata ruang atau RDRT Wilayah Perencanaan Pomako. Dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
9: Pembahasan penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Pomako merupakan bagian dari program percepatan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan dokumen tata ruang. Ketua Tim Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Kokonao dan Pomako, Tiar Pandapotan Purba, mengatakan pembahasan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama pembahasan kawasan Kokonao, sedangkan hari kedua difokuskan pada kawasan strategis ekonomi Pomako.
10: Karena ini kan program dalam rangka percepatan untuk digitalisasi RDTR ke dalam proses. Jadi kita tahu sekarang perizinan berusaha itu kan sudah digalakkan oleh pemerintah. Nah, jadi 2 wilayah perencanaan, Kokonao dan Pomako, menjadi perhatian pemerintah pusat. Ya, dan ini nih, harapannya adalah di bisa selesai materi teknisnya sampai dengan run perkada di akhir tahun, lalu tahun depan itu harmonisasi lanjut ke integrasi ke sistem OSS di BKPM Kementerian Investasi.
9: Tiar menjelaskan RDTR Pomako nantinya akan mengatur berbagai peruntukan ruang mulai dari kawasan pelabuhan, pemukiman, perdagangan, dan jasa hingga infrastruktur. Dalam proses penyusunannya, tim juga menyerap aspirasi masyarakat, lembaga adat, pemerintah daerah, termasuk membahas persoalan hak ulayat serta kawasan hutan produksi yang dapat dikonversasi atau HPK. Luas wilayah yang masuk dalam perencanaan RDTR Pomako disebut mencapai sekitar 1.117 hektar, termasuk kawasan HPK.
10: Kita menyerap aspirasi dulu, masukan dari masyarakat, dari Lemhasko, dari dinas-dinas, tadi dibuka juga oleh Pak Staf Ali, juga ada Pak Kadis PU. Nah, kita menyerap dulu, apa namanya, aspirasi, tadi juga ada isu-isu soal hak ulayat. Jadi itu menjadi hal penting dalam peraturan pengaturannya. Kami desain dulu nanti peraturan zonasinya, nanti kita atur blok plan-nya di mana letak kawasan pelabuhan, pemukiman, infrastruktur ya, kita atur dulu sampai nanti dengan peraturan zonasinya, PZ-nya, ketentuan umum, ketentuan khusus, dan seterusnya sampai dengan pengaturan soal kegiatan-kegiatan apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, kemudian apa yang dikendalikan. Nah, arahannya tetap dia menjadi kawasan pelabuhan. Jadi pengembangannya banyak hal, perdagangan jasa dan juga apa yang paling penting adalah dukungan pemukiman.
9: Dengan adanya penyusunan RDTR tersebut, kawasan Pomako diharapkan memiliki arah pembangunan yang lebih jelas dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Mimika tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kondisi wilayah. Di Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Selasa 6 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
11: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 6 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar kali bubur Rp15.000 hingga Rp20.000, pasar bumi raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar kali bubur dan pasar bumi raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang merah per kilogram pasar kali bubur Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar bumi raya Rp45.000 hingga Rp55.000, bawang putih per kilogram pasar kali bubur Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar bumi raya Rp50.000 hingga Rp50.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar kali bubur Rp130.000 hingga Rp150.000, pasar bumi raya Rp140.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar kali bubur Rp120.000 hingga Rp190.000, pasar bumi raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit warna merah per kilogram pasar kali bubur Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram pasar kali bubur Rp200.000, pasar bumi raya Rp190.000 hingga Rp200.000.

Rp35.000 rupiah. Garam berada yang perkiraan pasar Kalibaba Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar bunga Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibaba Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar bunga Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kampung per tumpuk pasar Kalibaba Rp50.000, pasar bunga Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibaba dan pasar bunga Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibaba Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibaba Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibaba Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar bunga Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibaba dan pasar bunga Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibaba Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar bunga Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per

Berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Nabire mulai menyiapkan pemanfaatan kawasan di belakang Taman Laut Oyehe setelah penertiban bangunan pada Senin lalu. Kawasan tersebut diarahkan untuk memiliki fungsi yang lebih tertib dan bermanfaat bagi masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Saya Dwi Masani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi, selamat hari Rabu ya, Rabu ceria, asik. Untuk Anda dan kita semua di luar sana sudah cerah ya, tapi yang pasti asap masih menyelimuti langit Nabire, jadi tidak belum biru langitnya ya. Berharap segera turun hujan ya, dan langit yang abu-abu ini bisa kembali biru lagi. Kalau misalkan kita lihat pagi hari itu sudah cerah sekali gitu ya, seperti biasa gitu. Oke. Ya, benar, selamat mempersiapkan diri Anda untuk kembali beraktivitas di hari ini. Masih awal bulan ya, tanggal 7 Oktober 2026. Selamat pagi, semangat pagi. Ya, pendengar, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu satu berita kehilangan. Ya, pendengar, telah hilang telepon seluler ya, atau handphone. Telah hilang telepon seluler atau handphone dengan ciri-ciri berwarna biru muda dengan merek iPhone 11. Diperkirakan jatuh pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pada waktu sore hingga malam hari di sekitar Kalibobo sampai dengan ke arah Oyehe. Dan pendengar, bagi Anda yang menemukan HP dengan ciri-ciri berwarna biru bermerek iPhone 11 dengan wallpaper, dapat bisa menghubungi nomor telepon 0812-4769-2605. Sekali lagi, dapat menghubungi nomor telepon 0812-4769-2905 atas nama Ucup. Bagi Bapak Ibu yang menemukan HP tersebut dengan baik, diberikan imbalan jasa dan dapat menghubungi nomor telepon yang telah diberikan, dan atau bisa datang ke dan membawanya ke kantor RRI Nabire.
1: rri.co.id.
0: Ya, baik, mendengar, demikian satu berita kehilangan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas, selamat berapa saja, selamat mempersiapkan diri Anda di hari ini.

0: Oke, baik, bagi opini publik kami hadirkan sesaat lagi di ruang dengar Anda. Bagi Anda yang tengah mempersiapkan diri Anda untuk beraktivitas kembali di hari ini, selamat pagi, selamat beraktivitas saja, tetap semangat ya. Dan dicek kembali kendaraan yang akan Anda gunakan, barang-barang bawaan Anda, adik-adik kita juga yang saat ini masih melakukan simulasi TKA juga. Selamat pagi, tetap semangat ya. Pasti jalan raya juga sudah mulai ramai di pagi hari seperti ini. Ibu-ibu yang belanja atau mungkin Anda yang sedang mencari kudapan-kudapan ya, asik. Untuk sarapan, jangan lupa sarapan pastinya. Atau mungkin yang olahraga, olahraga kecil-kecil ya. Selamat pagi, semangat saja untuk Anda semuanya. Tetap semangat hari ini. Yang sudah bangun, jangan tidur lagi. Harus segera bergegas ya ke tempat tujuan Anda masing-masing dengan aktivitas Anda yang melaut. Selamat pagi para nelayan yang luar biasa di Kabupaten Nabire, para petani yang masih semangat ya dengan walaupun El Nino dan kekeringan ini masih melanda Kabupaten Nabire, tapi kemarin di menurut iya kepala BMKG juga disampaikan bahwa diperkirakan nanti akan turun hujan pada bulan November bulan depan ya. Tapi kalau untuk fenomena El Nino masih terjadi hingga Januari 2027 gitu. Ya, dan juga untuk yang berkebun ya, selamat pagi, semangat untuk kembali ke kebun masing-masing pastinya dengan semua kegiatan dan rutinitas Anda. Yang berdagang di pasar-pasar tradisional, pasar Kalibobo juga, selamat pagi semuanya ya. Tetap semangat untuk Anda dan kita semua. Oke, baik bro, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Selamat pagi.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar ini Anda bergabung bersama kami dalam Opini Publik. Silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, tadi dua lagu sudah kami hadirkan ya, dari Merenjola dengan Rayu dan juga Edo Kondologi dengan lagu legendnya ada Tanah Papua ya. Oke, baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung dalam Opini Publik pagi ini, beberapa hal akan menjadi topik kita ya pagi tadi dalam Warta Berita. Ini kaitannya dengan penertiban bangunan ya, penertiban bangunan di hari Senin lalu ya. Ini setelah secara terstruktur dan beraturan, ini pertama itu dilakukan di Taman Gizi, itu sudah kemudian dibersihkan, lalu para pedagang ya dari Pantai Nabire semuanya diarahkan ke Taman Gizi. Nah, informasi ini pasti sudah Anda ketahui. Dan juga kalau misalkan Anda lihat saat ini, memang sudah tidak ada aktivitas jual beli lagi di Pasar Nabire, tapi di Pantai Nabire maksudnya ya, tapi kemudian dialihkan ke Taman Gizi. Dan diharapkan memang di Taman Gizi ini bisa menjadi pusat kuliner ya bagi masyarakat. Jadi kalau misalkan mama, bapak, kakak, adik, pace-mace dorang yang mau cari cemilan kah di sore hari gitu ya, biasanya di Pantai Nabire, tidak perlu bingung ya, bisa langsung saja ke Taman Gizi ya. Di sana juga hari Senin kemarin ini sudah dilakukan pembongkaran juga untuk penertiban ya, penertiban ini beberapa rumah ya, dan juga di Taman Laut ya, belakang Taman Laut OYH. Nah, ini kalau misalkan lihat ada di sekitar Taman Gizi itu ada pertokoan ya, di belakangnya itu sudah kemudian dibongkar juga. Masyarakat yang berada di sana juga sudah kemudian dialihkan ke lokasi lain gitu ya, atau mungkin dikembalikan lagi kepada masyarakat. Artinya dari pemerintah daerah juga tidak dengan serta-merta membiarkan ya, tapi kemudian mencarikan solusi terbaik juga untuk para pedagang dan masyarakat yang mendiami lokasi di belakang Taman Laut Nabi, Taman Laut OYH ya, yang mana ini merupakan tanah juga, lahan atau dari pemerintah daerah. Nah, ini akan dibuat Nabire kita lebih cantik, Nabire kita lebih bagus ya, Nabire kita lebih baik lagi di hari ke depan. Maka ini juga menjadi salah satu program terkait dengan penertiban, iya, terkait dengan penertiban bangunan ya, untuk menyiapkan pemanfaatan kawasan ya, di terlebih khusus di belakang Taman Laut OYH seperti itu pendengar ya. Jadi kita sama-sama mendukung ya untuk terkait dengan kebijakan dari pemerintah daerah ini juga, tentu saja untuk Nabire kita yang lebih hebat dan lebih baik pastinya ya. Ya, benar, Anda bisa menanggapi hal ini secara santun ya, silakan saja. Ini juga banyak masyarakat juga yang tentu saja mengapresiasi juga ya pemerintah daerah terkait dengan penertiban, ya, penertiban bangunan ya di belakang Taman Laut OYH seperti itu. Dan juga selain itu pendengar, Anda juga bisa menanggapi terkait dengan topik utama kita pagi ini ya, selain dengan pemerintah Kabupaten Nabire mulai menyiapkan pemanfaatan kawasan ya dengan menertibkan beberapa bangunan di Kabupaten Nabire. Pagi ini juga kami mengangkat topik terkait dengan peresmian kodam ya, peresmian kodam baru di Papua Tengah. Ini salah satunya dan menjadi yang paling timur diresmikan di Indonesia kemarin ya, tanggal 5 Oktober di hari Senin. Itu Presiden Prabowo meresmikan Kodam 29, Kodam 29 Mambruk. Ya, Kodam 29 Mambruk itu di Papua Tengah ya, di tempat kita. Jadi saat ini sudah resmi untuk Kodam ini sudah masuk di Papua Tengah ya. Dan pagi tadi dalam warta berita juga disampaikan pendengar bahwa peresmian ini menjadi salah satu dari 6 Kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Seperti itu ya. Anda juga mungkin pasti sudah mengetahui ya, pagi tadi juga sudah dijelaskan atau disampaikan dalam warta berita kaitannya dengan lokasi dari Kodam baru kita di Papua Tengah ini adalah di, ya, di lokasi Korem 173 Praja Vira Braja. di mana, di Malompok kalau saya tidak salah ya. Dan kemudian secara terstruktur juga dari Korem ini menempati Kodim ya, dan dari Kodim ini beralih ke bangunan yang diperbantukan dari pemerintah daerah, yaitu di kantor atau ya bangunan KNPI di depan Gor Kota Lama seperti itu. Jadi mungkin untuk Anda dengan alamat-alamat ini bisa beradaptasi gitu ya. Jadi untuk Kodam ya, Komando Daerah Militer ya, Komando Daerah Militer 29 Mambruk Papua Tengah ini sudah diresmikan ya, dan tentu saja beroperasi per tanggal 5 Oktober 2026. Dua topik ini bisa menjadi tanggapan dari Anda pendengar secara santun ya. Sekali lagi secara santun dapat Anda bisa menyampaikan tanggapan dan pendapat Anda dalam opini publik pagi ini. Sementara itu Anda juga bisa menyampaikan hal-hal lain ya yang ingin Anda sampaikan juga. Saya menyapa pendengar yang sudah ikut bergabung pagi ini. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Bapak dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Mansar Manjau.
0: Oh, Mansar Manjau di mana?
1: Mansar Manjau di Kalibobo.
0: Oh, di Kalibobo, baik. Mansar Manjau, apa yang mau disampaikan, silahkan.
1: Kaitan dengan penertiban ini, ada hal yang paling harus ditertibkan, yaitu pasar Kalibobo itu, para penjual mama-mama yang menghalangi terminal kendaraannya.
0: Menghalangi tolong, terminal ya?
1: Ya, terminal. Jadi itu tolong diatur atau diperintahkan masuk semua ke dalam, karena ada loh pasar untuk mama di dalam kosong, banyak kosong sekali. Diarahkan masuk, kemudian terminal itu supaya bebas untuk kendaraan masuk keluar. Lalu ada satu bangunan yang sekarang dibangun mubazir, malah mendatangkan bisa nanti jadi sumber penyakit. Yang sekarang sore-sore orang jual ikan itu, orang pasar ikan itu, ya sore-sore itu kasih tinggal pasar ikan di bawah, semua naik jualan di tempat itu, di pinggir jalan, itu baunya minta ampun itu, lalas dan segala macam. Itu kalau bisa, para pedagang ikan itu, jual ikan diperintahkan kembali semua ke pasar ikan di bawah, lalu itu bangunan itu daripada mubazir, itu bisa dibikinkan petak-petak untuk disewakan oleh pada pedagang-pedagang yang ada di tempat itu, bersih, rapi, tidak bau, tidak jadi sumber penyakit, tapi jadi sumber uang, lalu sumber sehat.
0: Baik.
1: Dan banyak orang. Itu bau sekali. Tuh. Mungkin nanti kalau ibu saya coba jalan cari ikan, bau dan minta ampun. Dan begini juga pokoknya bau. Tidak ada parit buangan. Jadi orang cuma ketemukan lalu
0: buang di situ ya.
1: Coba begitu saja. Itu sumber penyakit yang baunya pasar Nabire itu, pasar Kalibobo itu. Tolong itu, kami minta kalau bisa itu bangunan yang mubazir yang sekarang dibangun, orang mabuk tiap hari, mabuk di situ ribut, lalu bau. Itu dibikinkan jadi los-los apa-apa, jadi petak-petak untuk disewakan, digunakan oleh para pedagang, seperti yang sejajaran dengan pos polisi ke belakang, ke bawah, ke arah kali bawah. Itu bagus kalau dibikin jadi petak-petak. Itu baunya minta ampun.
0: Baik,
1: jadi
0: baik.
1: Sekali lagi penertiban ibu-ibu Papua itu diperintahkan masuk semua. Di itu Pol PP itu apa tugasnya? Itu giring masuk ke dalam kok para pembeli itu mau belanja. Maka mereka turun dari terminal taksi, pasti dia masuk ke pasar itu untuk belanja. Kenapa ibu-ibu jualan pele terminal jadi paling sangat tidak tertib atau sumber penyakit.
0: Baik.
1: Mungkin terima kasih dulu, itu yang kami mohon perhatian dari pemerintah segera itu, karena sudah bau, sudah penyakit, sumber penyakit. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Manjau di Kalibobo ya. Bapak Manjau di Kalibobo, terima kasih sudah ikut bergabung pagi ini. Ini menarik pendengar ya, kami follow up Pak Manjau nanti ke pemerintah daerah, artinya dalam hal ini instansi yang menangani terkait dengan penertiban pedagang ya. Dan lagi-lagi ini di pasar Kalibobo Ini juga merupakan keluhan ya, bukan saya dari pemanjau saya, tetapi juga dari seluruh masyarakat di Kota Nabire yang memang sering berbelanja ya di Pasar Kalibobo. Ini terkait dengan penertiban juga para pedagang, mama-mama yang menurut pemanjau, menurut pemantauan ya tadi disampaikan, ini menghalangi terminal ya, dan juga ada satu bangunan di pinggir jalan itu yang kemudian digunakan oleh para pedagang ikan ya setelah pagi. Jadi mungkin sekitar sore ya, sampai malam itu bangunan tersebut digunakan untuk menjual ikan. Namun kemudian tidak ada seperti tempat sampah mungkin, atau mungkin tidak ada selokan atau wadah yang bisa digunakan ya, sehingga untuk kotoran-kotoran dari ikan tersebut dapat dibuang pada tempatnya dan tidak menimbulkan bau. Nah, tapi disampaikan pemanjau tadi bahwa di lokasi tersebut ya yang digunakan untuk menjual ikan yang seharusnya tidak digunakan itu sudah menimbulkan bau yang tidak sedap seperti itu. Dan juga tadi ditekankan pemanjau terkait dengan penertiban lagi ya untuk para pedagang di Pasar Kalibobo. Ini juga biar bisa menjadi citra yang baik juga ya untuk Kabupaten Nabire terkait dengan penertiban pasar ya. Baik, terima kasih pemanjau di Kalibobo sudah ikut bergabung pagi ini. Dan pendengar, silakan untuk Anda yang lain, waktu kita masih tersisa 8 menit ke depan ya. Silakan, saya masih menerima 2 atau 3 penelpon lagi ya. Ya, 1 atau 2 penelpon lagi boleh sebelum nanti kita ikuti Warta Berita Nasional jam 7 dari Pro 3. Silakan pendengar, ada beberapa hal ya selain tadi penertiban bangunan pada Senin kemarin, yaitu bangunan belakang Taman Laut OYH. Belakang Taman Laut OYH ya, ini sudah ditertibkan. Jadi kalau misalkan Anda melintas atau mungkin akan melihat di lokasi tersebut, ini sudah rata ya, sudah tidak ada bangunan di lokasi tersebut ya, sehingga mungkin Anda agak sedikit shock. Tapi yang pasti ini juga menjadi langkah yang baik ya, yang diambil oleh pemerintah daerah. Ya, selain itu juga Anda bisa menanggapi pendengar ya untuk topik kita lainnya, yaitu adalah peresmian Kodam Baru Komando Daerah Militer untuk Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah. Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah ya. Ini juga telah resmi diresmikan pada peringatan HUT TNI ke-81 ya, HUT ke-81 TNI di tanggal 5 kemarin, bersamaan dengan 6 kodam baru di beberapa daerah di Indonesia. Dan di Papua Tengah ini Kodam 29 Mambruk ini menjadi kodam satu-satunya di daerah atau provinsi Papua Raya ya, tepatnya di Papua Tengah, ini diresmikan satu-satunya. Ya, pendengar, silakan, mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik kita dua ya, penertiban belakang Taman Laut OYH dan juga peresmian kodam baru, peresmian Kodam 29 Mambruk, atau mungkin ada hal lain yang ingin Anda sampaikan secara santun. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, luar biasa. Bunga Kodiomi kah?
1: Iya.
0: Oke, selamat pagi Bunga Kodiomi. Silakan Bunga Kodiomi, mau menyampaikan apa?
1: Iya, saya hanya seperti tadi katakan bahwa

0: sekarang sudah pindah dari situ. Tolong supaya segera dibangun.
1: Mm-hmm.
0: Jangan hanya tinggal saja begitu jadi kuburan tua. Kenapa saya katakan kuburan tua? Karena kita masuk di situ, lihat aduh, padahal itu terminal induk Kota Nabire. Ya, saya mohon supaya kalau sudah dibersihkan, maksudnya sudah mama-mama orang sudah di disuruh berjualan di sebelah di pasar mama-mama, segera bangun, jangan hanya di rumah mama pindah terus tinggal saja begitu. Lalu yang berikut, dalam Taman Gisi, mama-mama doa yang jualan itu. Saya sudah pernah jalan ke situ, beli pinang. Kotoran saja kok, banyak. Terus pun mama-mama doa juga harus jaga, jaga apa, kebersihan Taman Gisi itu. Apalagi di pantai, di laut. Aduh, jadi saya mohon supaya dinas kebersihan kalau bisa, ada berapa orang anggota yang ada di situ, supaya bantu mama orang bersihkan itu, Taman Gisi, terus di pantainya di laut. Dulu, sewaktu saya masih aktif mengajar di SD Impres Dalang Mulia, biasa saya pulang ke laut di kami orang tua berapa itu di pantai itu, kami bersihkan, tolong bersihkan pantai itu di sekitar Taman Gisi di laut, kami selalu bersihkan karena saya waktu itu masih aktif mengajar, saya pulang ke laut dari SD Impres Dalang Mulia, pulang kerja langsung ke pantai, duduk-duduk di situ dengan teman-teman, berapa orang tua tua yang ada di situ. Kami bersihkan pantai itu. Pantai itu bersih sekali. Tapi sekarang saya lihat, aduh, banyak orang mabuk, pantai kotor. Ya, jadi ini saja yang saya mohon supaya kalau bisa kita sama-sama jaga pantai itu bersih. Apalagi mama-mama dulu yang sedang jualan nih, kalau bisa tolong jaga Taman Gisi itu, yaitu kebersihan. Oke, itu saja sekalian kami.
1: Baik, selamat pagi. Terima kasih Bunga Kodiomi. Ya, Bunga Kodiomi, terima kasih sudah ikut bergabung pagi ini, luar biasa ya. Tadi disampaikan beberapa hal terkait dengan penertiban kawasan ya, penertiban bangunan ya, pada beberapa kawasan di Kabupaten Nabire, itu ada di Pantai Nabire pada beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian yang paling dekat ya, atau yang paling baru saja terjadi, yaitu di belakang Taman Laut Oyehe. Nah, belakang Taman Laut Oyehe ini banyak sekali ternyata ya, bangunan yang berdiri di sana, lalu kemudian memang harus ditertibkan, tapi kemudian pemerintah daerah juga punya solusi ya, artinya tidak ada pembiaran seperti itu. Jadi masyarakat juga sudah memiliki lokasi pengganti ya, dan juga para pedagang ya diharapkan untuk bisa ke Taman Gisi juga ya. Jadi masyarakat juga bisa tahu bahwa di sana adalah tempat kuliner gitu ya, yang memang diperuntukkan nanti ya untuk kawasan kuliner. Sembari nanti Pantai Nabire juga akan dibuat lebih cantik dan indah ya. Jadi kita di Kabupaten Nabire ini juga perlahan namun pasti ya untuk perubahan-perubahan yang lebih baik. Oke, terima kasih Bunga Kodiomi. Dan pendengar, nanti saya kembali lagi untuk menyapa Anda dalam Opini Publik ya, jam 7.30 waktu Indonesia Timur, setelah Warta Berita Nasional tepatnya. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas, semangat pagi ya, yang sudah bangun jangan tidur.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan
1: dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi. Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah serta membangun rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan atau ISDAP 2026-2030 di kantor Kementerian PPN Bappenas Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026, seraya menyoroti pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 5,32% pada triwulan 2 2026, sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.

Informasi luar negeri, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaini Selasa menyatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi pihak lawan. Sementara Iran telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Talaini mengatakan senjata dan teknologi canggih termasuk kemampuan rudal dan drone, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan, serta sistem angkatan laut, darat, dan udara lainnya telah disediakan bagi angkatan bersenjata Iran. Beralih ke informasi olahraga, Carlos Alcaraz mempertahankan gelar Japan Open 2026 di Tokyo setelah mengalahkan Jiří Leheka 7-6, 6-4 dalam 96 menit di area Coliseum Selasa 6 Oktober 2026. Gelar tersebut menjadi trofi level tour pertamanya sejak Doha pada Februari lalu dan diraih pada turnamen keduanya setelah absen akibat cedera pergelangan tangan. Dengan Alcaraz mengakui penampilannya belum maksimal tetapi mampu tampil baik pada poin-poin penting.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
1: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
6: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
5: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Madani Prabujaya, Khut Rifki Assegaf, mengaku menerima keuntungan sebesar $124,000 dari biaya percepatan kuota haji tambahan 2023-2024. Sebagaimana disampaikannya saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
7: Di tahun 2023 maupun di tahun 2024, apakah ada perusahaan saudara memberangkatkan jemaah haji yang istilahnya itu baru dapat nomor porsi di tahun 2023, berangkat di tahun itu, maupun baru dapat nomor porsi 2024 dan berangkat di tahun itu juga?
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memeriksa 13 saksi pemilik penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Hud Rifki Assegaf dan Sihabul Muttaqin. Jaksa penuntut umum mempertanyakan kepada saksi terkait calon jemaah haji yang mendaftar dan berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu antrian. Menurutnya, perusahaannya pernah memberangkatkan calon jemaah haji tanpa harus menunggu antrian. Rifki mengaku, dari hasil ini perusahaannya memperoleh keuntungan sebesar $124,500 atau 2,3 miliar rupiah.
7: Apakah di tahun 2024 terdapat pemberangkatan 13 jemaah melalui PT Sutra Tur Hidayah yang tanggal setoran awal dan tanggal pelunasan di tahun itu juga?
9: Betul, ada.
7: Betul ya? Baik. Apakah itu ada fee percepatannya apa untuk 13 orang itu?
9: Kalau dari Sutra ke kami ada, Bapak.
7: Berapa nilainya?
9: Kurang lebih 35.500.
7: Oke. Okay. Selisihnya apa? Fee percepatannya ada nggak?
9: Selisih sudah dikembalikan ke KPK.
7: Itu yang tadi kami perlihatkan.
9: Iya.
7: Saudara mengetahui ada kuota, tapi judulnya kuota ini untuk petugas, Pak. Kemudian dialihkan, diberikan kepada non-petugas.
9: Untuk yang 2024 di kami ada, Pak.
7: Ada berapa orang?
9: Ada 3 orang.
7: 3 orang. Nilainya berapa, Pak? 30.000 per orang.
9: Betul.
7: Betul ya?
9: Iya.
7: Itu sebanyak 3 orang, betul Pak ya?
9: Betul.
7: Di BAP saudara, di sini tertera total keuntungan yang saya terima adalah $124,500 terdiri dari 1 PT Sutra Tur Hidayah sebesar $35,500, PT Zafa Mulia sebesar $65,000 dan terakhir adalah Syarif Husain sebesar $24,000. Betul itu Pak?
9: Betul.
8: Sementara itu, saksi Sihabul Muttaqin mengaku bertemu dengan Agus Syafi'i, Abdul Muhi, dan Gus Alek untuk menanyakan cara mendapatkan kuota haji tambahan. Saksi mengaku dari fee percepatan kuota haji tambahan, perusahaannya mendapatkan keuntungan lebih dari 4 miliar rupiah.
7: Bapak pernah dimintai keterangan oleh BPK, betul Pak ya?
9: Betul.
7: Apakah Bapak pernah disebutkan angka $493,000?
9: Saya tidak ingat kalau angka sejauh itu. Setahu saya 4M sekian. Seingat saya tidak sampai 490 sekian ribu dolar itu.
8: Dalam perkara ini, selain 313 perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan keuntungan mencapai 478 miliar rupiah, ada juga sebanyak 26 orang termasuk sejumlah mantan pejabat Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya yang turut menikmati aliran dana kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masuki puncak musim kemarau 2026, resiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah. Sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ada Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
10: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
11: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, bukan mencukupi. Karena ini musim kemarau, yang kena air hanya 25%, bukan sampai 30%.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada puso atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
12: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu, khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang damparit, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman ya. Kita secara produksi juga surplus mas. Jagung ya, kita kan penyumbang ya, pakan ternak terbesar.
10: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan, disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan, seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai, seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarukan, dan juga Kecamatan Grogol. Arakusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basnas Jawa Timur menyalurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota dengan Lamongan menjadi daerah pertama penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Valin Regi dari RRI Surabaya.
13: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amruwoh, mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
14: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini, sekaligus kami melakukan asesmen titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa melakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tanggul atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa yang kering seperti ini.
13: Ketua Basnas Lamongan, Bambang Eko, mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
15: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun ini dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
13: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih gaji P3K daerah. Berikut Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang...
17: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal mengambil alih penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini terbatas. Ferry menjelaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian pada skema penganggaran nasional melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang full time maupun paruh waktu dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut.
18: Di tengah kondisi fiskal saat ini itu
16: sangat kita harapkan.
17: Sementara itu, pemerintah Provinsi Babel juga memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani.
19: Diangkat semua, ya. Karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya adalah pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masih sama jumlahnya 2.852 orang.
17: Lebih lanjut, Dora menambahkan jumlah P3K tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan administratif. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi agar seluruh wisatawan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata. Berikut Tri Larasati dari RRI Denpasar melaporkan.
20: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
21: Diskriminasi itu melanggar undang-undang, itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
20: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
22: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
20: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Pendengar, demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ya, selama ini kita kan ada wilayah, ada 16 desa ya di wilayah Merasa, dan setiap bulan pastinya kita juga ada kegiatan posyandu balita yang sekarang udah ILP dan digabung semuanya ya, dari mulai bayi, balita, ibu hamil, lansia, dewasa, itu juga tetap harus ke posyandu karena sudah ILP. Jadi untuk penanganan stunting ini kita lakukan pada anak-anak yang setiap bulannya diukur berat badannya, tinggi badannya, juga nanti hasilnya akan kita akan kita evaluasi lagi benar atau tidaknya, kita libatkan kader, dan soal hasilnya keluar kita lihat ada peningkatan dari yang tadinya tidak yang tadinya stunting menjadi tingkat lebih baik. Untuk pola asuh orang tua juga setelah kita edukasi, setelah kita konseling, banyak perubahan, dan juga memang orang tua mau mendengar dan memberikan atau merubah cara makannya kepada anaknya. Karena sekarang sudah banyak ya pemberian-pemberian dari pemerintah, tidak hanya dari puskesmas, juga ada dari mitra luar. Harapan saya tidak menyanyiakan lah apa yang pemerintah berikan, orang tua juga mau berusaha untuk anaknya untuk bisa lebih baik lagi. Untuk program pemerintah ini sudah baik ya, menurut saya sudah optimal lah, sudah maksimal untuk anak-anak yang status gizi seperti yang stunting atau maupun gizi kurang dan kurang. Harapan saya tetap ada, dan yang kalau bisa lebih dipantau lagi.

0: datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
4: Menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi, dan akan menemani ruangan dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Rabu 7 Oktober 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik tentu sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Termasuk pagi ini kami juga sudah menyiapkan informasi dari reporter kami yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekretaris Dewan atau Sekwan DPR Papua karena menilai tindakan tersebut berkaitan dengan kriminalisasi, namun kejaksaan membantah dan menegaskan penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur. Laporan Reski Kurniawan.
2: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekwan Papua berinisial JJW. Aksi tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Papua kemarin. Ketua Aliansi Jansen Karet mengatakan pihaknya mendukung pemberantasan korupsi di Papua, namun mereka mempertanyakan proses penggeledahan rumah JWW dan kantor Sekretariat DPR Papua. Jansen menilai proses tersebut berpotensi mengarah pada kriminalisasi karena perkara masih dalam tahap pemeriksaan. Aliansi juga meminta Kejaksaan Tinggi Papua tidak tebang pilih dalam mengungkap perkara hukum di Papua.
3: Seharusnya kalau kita bicara soal ada laporan tentang dugaan korupsi dalam perjalanan dinas Sekwan, itu kan seharusnya bukan saja diungkap muncul pada saat sekarang ini. Berarti tegas daripada inspektorat sebagai lembaga audit internal ini, itu sudah harus di, sebenarnya 2015 sampai hari ini itu sebenarnya kesalahan itu dari pemerintah sendiri. Dalam hal ini inspektorat sudah memanggil itu Kejaksaan Tinggi Papua bahwa ini ada kesalahan hukumnya gitu. Dari 2015 berarti ini ada upaya pembiaran-pembiaran begitu sampai sekarang 2006 baru diungkapkan kasus itu. Kasus Sekwan ini kan saya pikir ini masih penggeledahan, mereka masih mengumpul berkas-berkas dokumen-dokumen yang belum ada kepastian. Kita kenapa sampai kriminalisasi? Karena framing media sudah membuktikan bahwa ini jelas-jelas ibu dia sudah melakukan korupsi. Itu yang kita sadar sebagai masyarakat dan sebagai aliansi. Kita bukan membela, tapi harus jelaslah tahapan masih jalan. Nanti pembuktian ini kan asas praduga tak bersalah. Nanti pembuktian ini di pengadilan, siapa salah, siapa benar.
2: Menanggapi hal itu, Asisten Intelijen Kejati Papua Yedivia Rum membantah adanya kriminalisasi terhadap JWW. Yedivia mengatakan penggeledahan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur kejaksaan.
4: Kita tetap ada punya standar operasional prosedur. SOP itu yang dipakai. Teman-teman pertanyakan penggeledahan, semua kita telah memenuhi. Ada penetapan pengadilan, ada pemberitahuan kepada ketua RT, ada penghuni rumah. Semua prosedur itu kita lalui dan tidak ada masalah. Kita menggunakan asas itu, praduga tak bersalah. Kalau memang pengadilan menyatakan bahwa tidak terbukti, ya silakan. Seperti itu. Tapi hak-hak dia kan dilakukan, misalnya kalau dia lakukan pra-peradilan, ya silakan, itu haknya. Tapi semua mekanisme yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah sesuai dengan SOP.
5: Bapak tadi ada empat pertanyaan dari para penyebab kasus ini sudah terlampau lama kok baru bisa.
4: Iya. Sekarang. Kenapa? Karena laporannya baru masuk. Ada laporannya kan, kita ini kan berawal dari laporan. Kalau kan selama ini kan bukan saja kasus itu, ada banyak kasus yang tidak dilaporkan, didiamkan.
2: Yedivia meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut. Ia mengatakan pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak menempuh mekanisme hukum termasuk pra-peradilan. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Ayomi memastikan penyidikan akan dipercepat hingga ditemukan pihak yang bertanggung jawab. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah dan aparat keamanan diminta menindak tegas pelaku penggalian pasir ilegal di kawasan Bandar Udara Mopah, Merauke. Laporan Jessica Ardana.
6: Maraknya penggalian pasir yang masih dilakukan sejumlah masyarakat pemilik hak ulayat di kawasan Bandara Mopah, Merauke, kondisinya kini sangat memprihatinkan. Atas kondisi tersebut, otoritas bandara diminta segera mengambil tindakan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Franciscus Kamijai mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan otoritas bandara Mopa terkait aktivitas penggalian pasir yang berlangsung di kawasan tersebut. Menurutnya, lokasi penggalian berada dalam kawasan yang menjadi kewenangan pihak otoritas bandara. Ia telah memberikan teguran kepada pihak yang melakukan aktivitas penggalian. Namun, kewenangan penindakan di dalam kawasan bandara berada pada pihak otoritas terkait. Ia menyarankan kepada pihak bandara segera membuat laporan kepada aparat penegak hukum, mengingat kawasan Bandara Mopa merupakan salah satu objek vital yang harus dijaga bersama.
1: Yang dilakukan penggalian ini di dalam kawasan yang sudah merupakan kewenangan dari otoritas bandara. Kami dari Satpol sudah lakukan teguran kepada mereka yang melakukan penggalian di situ, tetapi kami juga tahu bahwa batasan kami tidak bisa masuk ke dalam karena itu sudah ranahnya otoritas bandara. Nah, kami sudah sarankan kepada pihak bandara untuk melakukan laporan karena ini merupakan daerah objek vital yang harus kita jaga bersama. Penggalian ini sudah dilakukan kurang lebih sudah lebih dari 2 bulan seperti itu. Nah, di situ juga kami juga lihat bahwa di sebelah kanan di dekat SMA 3, nah di situ juga dilakukan pembangunan dari mungkin pengembangan dari ke bandara.
6: Sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Merauke, Ras Burhani mengatakan pihaknya sebelumnya telah melakukan pendekatan dan memberikan imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas tersebut. Namun, masyarakat masih sulit diberikan pemahaman sehingga diperlukan ketegasan terhadap pelanggaran yang terjadi. Ia menjelaskan, aktivitas penambangan pasir berada di dalam kawasan bandara, di mana telah merusak sejumlah fasilitas pengamanan dan keselamatan penerbangan. Pihak bandara telah berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah daerah terkait aktivitas tersebut. Ia menyebut, persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada kepolisian karena berkaitan dengan pelanggaran yang menjadi kewenangan aparat.
7: Tanpa disadari, mereka telah melakukan pelanggaran. Karena persuasi pihak bandara dengan masyarakat sudah dilaksanakan. Cuma memang masyarakatnya yang susah diberi pemahaman.
8: Kalau ada ketegasan, cuma sekedar himbauan kan masih tetap sama itu.
7: Iya, artinya kan ranahnya di kepolisian dalam hal ini. Karena berkaitan dengan pelanggaran, terkait dengan merusak atau mengambil hak orang lain.
6: Ras Burhani menegaskan tidak ada pembiaran dari pihak bandara terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Ia berharap koordinasi antara pihak bandara, aparat keamanan, dan pemerintah daerah dapat terus dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Mengingat mereka yang melakukan aktivitas penggalian adalah masyarakat adat pemilik hak ulayat tanah tersebut. Sementara, kepolisian Resor Merauke telah memfasilitasi pertemuan untuk mediasi terkait persoalan yang terjadi antara pihak yang merasa memiliki hak atas tanah dan pihak bandara. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan, hingga saat ini terdapat kegiatan yang diketahui oleh kedua pihak. Dan ia menyebut, pihak bandara juga membuat laporan terkait pengerusakan sejumlah fasilitas pengamanan bandara.
9: Terjadi pertemuan-pertemuan.
10: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lion Dua.
1: Ya baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan saya masih menunggu dan menanti partisipasi dari Anda ya untuk opini publik pagi ini. Dua lagu sudah saya hadirkan dari Shilon Seven dengan Kita dan Salma Salsabil dengan Bunga Hati. Oke baik pendengar, dan nanti untuk opini publik ini sampai pukul 8 ya, atau jam 8 pagi. Tadi sudah ada dua penelpon, ada ya, kedua-duanya dari Kalibopo ya. Ini tadi menyentil terkait dengan tata letak ya, atau penertiban di pasar Kalibopo ya, untuk para pedagang yang berjualan di terminal dan juga menggunakan gedung ya, atau fasilitas yang memang bukan diperuntukkan untuk perdagangan atau menjual ikan ya. Nah ini tadi disampaikan untuk dari Bung Majau untuk ditertibkan lah seperti itu. Lalu kemudian Bung Akodiomi juga tadi menyentil juga terkait dengan sama ya, terkait dengan penertiban di kawasan belakang Taman Laut Oyehe dan juga di Pasar Oyehe sendiri ya, di Pantai Nabire dan juga di Taman Gizi seperti itu. Untuk Taman Gizi ini adalah lokasi yang kemudian di merupakan solusi dari pemerintah daerah ya, untuk para pedagang agar bisa berdagang ya, yang tadinya di Pantai Nabire dialihkan ke kawasan kuliner. Nah ini luar biasa ya di Taman Gizi, dan pasti nanti akan dibuat lebih cantik, lebih indah lagi ya. Oke, dan pendengar silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau Anda ingin menanggapi opini publik kita pagi ini, boleh ya di line telepon kami 0984-22074 atau di WhatsApp kami di 0813-5494-419. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, tetap semangat hari ini tanggal 7 Oktober 2026. Oke baik pendengar, sembari Anda mempersiapkan diri Anda dengan sebaik mungkin pastinya, yang sudah dalam perjalanan ke tempat tugas hati-hati dalam perjalanan, tiba dengan selamat pastinya. Dan juga untuk Anda semuanya yang masih bersiap-siap ya, selamat pagi, tetap semangat juga untuk Anda semuanya. Dan pendengar, sembari menanti ada dari Komang ya, satu dengan Sebab Kau Terlalu Indah.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Nabire pagi ini. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, pukul 8 lebih 14 menit saat ini dan kami sudah menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda. Dan pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi menarik ya untuk Anda pagi ini.

Ya, pernyataan Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personil polisi hutan sebanyak 70 ribu orang. Dan hal ini pendengar kemudian disampaikan oleh Kepala Negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Dan kegiatan ini digelar di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia pada Selasa kemarin 6 Oktober 2026. Dan kemudian pendengar dalam kegiatan ini juga Kepala Negara menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. Ya, jadi disampaikan Bapak Presiden kita Pak Prabowo bahwa beliau telah mengajukan APBN kalau disampaikan ya kurang lebih 4.500.000 polisi hutan dari ya menjadi 70.000 polisi hutan. Ini untuk seluruh Indonesia ya. Dan lebih lanjut lagi pendengar Presiden Prabowo juga menjelaskan ya mengapa ya, karena disampaikan penambahan personil polisi hutan ini untuk menjadi salah satu langkah penting. Dan sebab dinilai Kepala Negara ya bahwa jumlah personel polisi hutan saat ini belum mencukupi untuk menjaga hutan Indonesia. Ya, untuk menjaga hutan Indonesia dari penjarah liar ya, juga untuk terkait dengan pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja ya. Nah, ini adalah beberapa alasan yang kemudian membuat Presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk menambah jumlah polisi hutan ya hingga 70 ribu personil. Dan ini pada akan rampung pada 3-4 tahun mendatang pendengar ya. Iya, dan tentu saya pasti butuh proses juga ya. Dan sementara itu untuk Menteri Keuangan disampaikan Pak Prabowo bahwa tahun depan ya ini akan ada anggaran dan kemudian sudah ditanyakan dan dari 70.000 ini baru bisa terrealisasi 21.000 personil ya di tahun 2027. Seperti itu pendengar. Kita akan mengikuti ya dan memfollow up kira-kira seperti apa lagi kebijakan-kebijakan yang dibijaki oleh Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Nanti ada juga informasi dan ini sangat menarik ya, dan tentu saja untuk polisi hutan ini memang benar ya, kita lihat bahwa di seluruh Indonesia saat ini sepertinya untuk kebakaran hutan ini terjadi serentak ya. Beberapa statement dari pemerintah juga ini juga sudah menyatakan bahwa ada oknum ya. Ya, ini perlu digarisbawahi, oknum yang kemudian dengan sengaja melakukan pembakaran hutan atau dan lahan, sehingga ini menyebabkan beberapa bulan lalu kurang lebih 2 bulan ya ini untuk kebakaran hutan dan lahan ini kalau misalkan kita update di berita ya, itu secara hampir seluruh di wilayah di Indonesia termasuk kita di Papua yang tadinya ya, yang tadinya mungkin kita tidak begitu ada atau bahkan mungkin ini pertama kali ya terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua, terlebih khusus di Nabire sendiri, begitu pendengar. Jadi ini langkah yang sangat baik sekali dari Presiden kita Bapak Presiden Prabowo Subianto kaitannya dengan penambahan 70 personil polisi hutan ya, dan ini direncanakan akan rampung pada 3-4 tahun mendatang. Ya, kita mendukung ya semua kebijakan dan pastinya ini baik ya untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik benar, kami masih menghadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi ini nanti sampai jam 9 ya waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya, semangat semangat semangat. Semangat 45 ini, kalau bisa lebih dari 45 ya lebih gitu ya. Iya, di bulan ke-10 ya, gimana resolusi Anda? Nanti kita bicara resolusi kali ya setelah ini ya, untuk Anda semuanya yang kira-kira sudah pertengahan tahun, apa sih yang harus Anda lakukan? Mungkin bisa mencatat sedikit demi sedikit ya, dari bulan Januari sampai Oktober ini apa saja yang sudah Anda lakukan, dan mungkin 2 bulan tersisa ini akan seperti apa, dan mungkin juga Anda sudah merencanakan ya kira-kira di tahun depan akan seperti apa. Karena berjalannya waktu ini saya pikir ini so fast, sungguh cepat gitu ya. Jadi jangan sampai kita tertinggal oleh waktu. Jadi benar-benar harus balance ya, atau mungkin bahkan bisa berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari pastinya. Tapi Anda dan kita semua dengan versi kita hari ini
ya itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan itu. Jadi semangat saja ya untuk Anda semuanya. Oke, pendengar, saya hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu ya untuk Anda pagi ini. Ada Halo Adenona, ada Dola Dola juga ya. Pokoknya lagu-lagu Indonesia-Indonesia bagian timur itu apik sekali di era sekarang ini gitu ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap semangat dan tetap bersama-sama dengan kami.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Sini dulu, sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa sih? Ini dulu, rapat dulu. Masih. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku tengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan.

masa depan. Belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno.

bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?